0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsay, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri arahan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlila Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely.

0: M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
1: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fritz selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
4: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
5: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya. Terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang. Kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana. Paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh. Nggak kurang bersih. Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
4: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
6: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta-Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi.
7: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali

0: keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
1: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti. Dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, dan Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi, agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan ada penalti, tendangan lagi ke lawan, gol! 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Bagaimana gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Pendengaran di dalam cek fakta. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo menegaskan informasi larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc adalah hoax. Klaim tersebut beredar luas di media sosial sejak awal Juni 2026. Narasi itu menyebut kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc tidak boleh membeli Pertalite. Informasi tersebut diklaim mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan informasi itu merupakan hoax lama. Klaim serupa sebelumnya juga pernah beredar. Mafindo telah melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan aturan baru mengenai perbatasan ini. Menurut Septiaji, informasi itu juga telah diklarifikasi Pertamina Patraniaga. Perusahaan memastikan tidak ada kebijakan seperti yang diklaim. Selain itu, menurutnya, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patraniaga Robert M.F. Duta Mubun mengatakan belum ada arahan resmi baik pemerintah maupun regulator. Mafindo bahkan menelusuri informasi di berbagai sumber dan hasilnya menunjukkan klaim tersebut tidak memiliki dasar kebijakan. Mafindo mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati menerima informasi dan setiap kabar perlu diverifikasi melalui sumber resmi. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran hoax dan informasi keliru ini karena dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Baik, pendengar, masih dalam cek fakta. Beredar unggahan di media sosial TikTok akun @IndonesianNewsDaily1 yang menyebutkan bahwa Gunung Semeru mengalami letusan dahsyat pada Jumat 19 Juni 2026 disertai dengan hujan abu dan awan panas di berbagai wilayah hingga membuat ribuan warga panik menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil verifikasi informasi, unggahan tersebut membuat narasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang tercatat oleh lembaga berwenang. Gunung Semeru memang mengalami aktivitas erupsi, namun klaim mengenai letusan dahsyat awan panas yang meluas ke berbagai wilayah serta kepanikan tidak didukung oleh laporan resmi kebencanaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Isnu Groho menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan kebenaran setiap informasi kebencanaan melalui sumber resmi. Informasi ini terkait aktivitas Gunung Semeru mengacu pada laporan resmi dari lembaga berwenang. Ia menambahkan, BPBD Kabupaten Lumajang terus melakukan pemantauan bersama instansi terkait untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru serta memastikan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak. Berdasarkan informasi resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dan Pos Pengamatan, catatan tersebut sekaligus meluruskan informasi viral yang menyebut kejadian terjadi pada 19 Juni 2026. Jadi pendengar, kita sebagai masyarakat pengguna media sosial harus pintar menggunakan media sosial. Jangan sampai cepat percaya dengan informasi yang beredar. Kita harus memastikan apakah itu layak untuk di-share, dibagikan kepada grup-grup keluarga, grup WA yang lain, agar tidak membuat panik, karena informasi-informasi yang salah itu bisa menjadi sesuatu yang negatif ya, atau sampai bisa membuat seseorang panik, ada juga yang sampai mentalnya terganggu karena informasi-informasi itu beredar dengan begitu cepat. Anda akan masih dalam cek fakta ya pendengar hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan pastinya masih bersama saya, Cantika Anjali.

0: Baik, pendengar Anda baru saja mendengarkan Cek Fakta, dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia ya, dari Pro 1 RRI Sumba, Belanda versus Maroko, dari pukul 9 hingga selesai waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar, terima kasih karena terus mendengarkan kami dari Jalan Malada nomor 1 YK Buba.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia.

0: 89 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 MHz Radio RR di Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Ratri, dan tentunya di jam 9 ini Ratri menghadirkan Spalding pada Talking bersama dengan juara 2 lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 Provinsi NTT. Ini di dalam studio tuh udah rame banget, ada 5.000 penonton kayaknya deh ya. Boleh gak sih kita kenalan satu-satu dulu nih? Silakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Hilde Gardis Amelia, biasa disapa Hilda.

0: Ya,
1: yeah.
0: Rasa ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ini gimana deg-degan nggak sama kakak kelas tuh?
2: Biasa.
3: Soalnya kami welcome tuh.
4: Ya ada 5 orang kakak kelas 11, 5 orangnya
0: kelas 10.
3: Kelas 10.
0: Oh iya betul. Oke, katanya mau yel-yel dulu, silakan.
4: Okay. Oh boleh.
5: Oke, siap.
4: 4 pilar generasi muda.
6: Cerdas akalnya, tangguh semangatnya, berkarakter sikapnya.
4: Smart sama.
6: Together we build, together we can, together we share.
0: Wey, kasih tepuk tangan yang paling meriah ya buat teman-teman nih. Boleh gak kasih salam-salam gitu buat teman-teman yang gak bisa datang nih kesini? Kan ada 10 kan?
3: Iya.
0: Boleh, silakan.
7: Salam-salam. Halo teman-teman.
4: Pagi teman-teman. Yang ada di rumah, yang lagi rebahan, yang lagi
3: punya
4: cuci piring
3: bernama Kiladriga X. Okay. Jadi kami ada bersepuluh di dalamnya. Jadi,
0: sebutin nama-nama yang belum ada hadir di sini.
3: Oke, okay. Jadi yang belum hadir tuh kakak Frena, kakak Grace, kakak Naura, kakak Andre, kakak Galeno, dengan
8: kakak Ifra.
3: Kakak Ifra.
0: Oke. Okay.
3: Mereka tuh sangat-sangat hebat.
0: Iya. Love kalian semua sangat hebat. Tapi kalau dulu jadi keinget ya waktu sekolah tuh suka ikut lomba-lomba juga.
3: Iya. Ikut doang. Juaranya nantian gitu. Berproses lu terlebih dahulu.
0: Iya, tapi berproses sekarang sudah di sini.
4: Tapi termasuk keren.
0: Oi, terima kasih. Kalian juga keren banget.
3: Iya.
0: Kasih tepuk tangannya dong. Asik. Kita sekarang mulai masuk nih kepo-kepo tentang lomba cerdas cermat ini nih ya teman-teman ya. Gimana sih, berapa lama nih kalian mempersiapkan diri sebelum lomba ini? Siapa yang mau jawab?
4: Oke, baik, untuk mempersiapkan diri itu kami sebenarnya mulai dari perekrutan. Nah, jadi sempat setahun yang lalu kan sempat ikut juga juara dua juga. Jadi untuk kedepannya, untuk supaya lebih maksimal lagi, harus ada persiapan lebih matang. Jadi sekitar 10 bulan. Nah, kemarin saat perekrutan itu akhir bulan September. Nah, itu perekrutan dari setiap kelas 11 dan kelas 10. Nanti itu perekrutannya itu dari kelas ke kelas. Nah, yang berminat itu didaftar namanya. Nah, setelah didaftar, lalu kita mulai bimbingan. Nah, yang jadi mentornya itu kakak-kakak yang tahun lalu yang pernah ikut, lalu dengan Pak dan Ibu pendamping, Pak Jeff dan Ibu Yanti, lalu
0: mendengar
4: Ibu Fani. Ada 3 guru pembimbing, lalu sempat juga mentor dari Kesbangpol, Pak Cahya. Ya. Jadi itu kurang lebih selama sampai bulan Desember itu perekrutan dari 160-an lebih. Jadi tersisa 10 orang. Nah, kami bimbingannya itu mulai akhir bulan September. Lalu setiap hari Jumat itu kami bimbingan. Selesai ekstrakurikuler. Nah, berlangsung seterusnya sampai bulan Mei kemarin.
0: Berarti okay. Itu kita daftarin sendiri ya, bukan dipilih dari guru itu, bukan
3: kemauan.
4: Ya, bukan kemauan.
0: Oh, oke.
3: Okay. Jadi berminat begitu bisa daftar.
4: Soalnya kita semua kan sebagai setiap anak itu kan pasti punya hak untuk mau menampilkan diri mereka yang terbaik.
0: Yeah. Oke, okay, betul sih, betul. Nah, rutinitas selama persiapan lomba ini gimana?
3: Jadi awalnya tuh yang pas mas perekrutan tuh yang masih 160-an lebih orang itu tuh kami dikumpulkan, terus kami tuh membahas garis besarnya tentang 4 pilar kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus ketika mulai berkurang, kami kan adanya seleksi kota kabupaten. Jadi awalnya kami kira kalau seleksi kota kabupaten tuh
9: mendengar hasil rapat pleno Dewan Hakim provinsi pada semua cabang dan golongan NTT ke-31 tingkat provinsi NTT 28 Juni 2026 menetapkan Kabupaten Awor menjadi juara umum lomba musabaqah
3: langsung dengan orang begitu. Jadi kami awalnya belajar begitu, terus pada akhirnya kami tahu kalau seleksi kota kabupaten tentu mengerjakan soal. Jadi di situ kami mulai belajar mengerjakan soal, cari-cari soal lewat AI AI.

0: kan di sini kan sudah kita kan sudah digitalisasi, jadi kita juga menggunakan AI untuk belajar begitu. Jadi kayak menggunakan AI seperti Gemini, ChatGPT untuk mengerjakan soal. Terus dari situ kami ikut seleksi kota kabupaten. Setelah seleksi kota kabupaten habis, kami mulai belajar untuk ke provinsi. Jadi kalian belajar mulai dari wasbang, tematik, dan juga soal rebutan.
1: Oke. Nah, yang paling berperan nih dalam membimbing dan juga memotivasi kalian nih satu tim, siapa?
2: Jadi yang paling berperan membimbing dan memotivasi itu yang terutama guru kami. Guru kami, tiga orang pembimbing, Pak Jeff, Ibu Fani, dan Ibu Yanti. Terus kakak-kakak sekjen yang sempat menemani kami dari awal perekrutan sampai proses seleksi bersepuluh. Lalu juga Bapak Cahya yang membantu kami dalam proses seleksi, serta teman-teman Quadriga X bersepuluh yang saling memotivasi satu sama lain. Dan salah satunya juga saat kami bimbingan untuk ke provinsi, kami bersama ditemani juga dan kakak-kakak PMKI,
0: PMKRI.
2: Ya, PMKRI.
0: Persatuan Mahasiswa Republik Indonesia.
2: Ya, kami ditemani terus belajar bersama di situ. Dan yang paling terutama memotivasi itu adalah orang tua ya, kami sendiri. Benar.
0: Dan juga warga masyarakat SMA Negeri 1 Wawir.
3: Wih, terutama Bapak Kepse.
0: Iya.
1: Kasih dukungan buat mereka yang sudah memotivasi nih ya, pastinya. Keluarga pasti sangat mendukung kan?
0: Iya. Oke.
1: Nah, pasti ada dong tantangannya selama kalian mempersiapkan lomba ini.
4: Aduh, kalau banyak itu sekali. Tuh banyak sekali sih. Yang pertama itu menjaga konsistensi kita dalam belajar. Apalagi empat pilar ini kan wawasannya kan luas, jadi kita harus belajar benar-benar teliti. Juga dalam tim itu kan tidak semua kita satu pandangan, pasti berbeda pendapat, jadi sering bentrok gitu.
1: Oke.
0: Tantangan juga mungkin kedisiplinan,
2: waktunya
0: terlebih. Soalnya kami juga pelajar toh, jadi membaginya itu tuh juga menjadi sebuah tantangan gitu.
1: Oke, dari belajar yang belajar sendiri gitu ya.
0: Terus
1: sekolah, ekstrakurikuler.
0: Di sini juga ada organisasi.
1: Belum di rumah juga pasti ada.
0: Betul.
1: Oke, nah cara membagi waktunya sendiri tuh gimana? Kan tadi juga tantangannya karena waktu. Nah, dibaginya tuh kayak gimana sih dari masing-masing nih?
2: Kalau dari kami, cara membagi waktu ini sangat penting karena rutinitas untuk bimbingan itu teratur. Jadi kami kalau mau membagi waktu dengan waktu yang cukup mepet, kami berdiskusi bersama menentukan jadwal yang jadi prioritas kami. Jadi kami bersama-sama tentukan jadwal dan juga kami ikuti jadwal tersebut. Lalu kami juga karena di sekolah ini kami bimbingan bukan hanya empat pilar tapi juga bimbingan lain, OSN. Jadi kami OSN dulu, bimbingan OSN dulu, terus terakhirnya empat pilar. Empat pilar kadang-kadang pulang sampai sore.
0: Betul,
2: pulang
0: sampai sore. Jam 4 kami di sekolah.
2: Ya, tapi kami senang pulang gitu karena dapat kebersamaannya. Di rumah pun kami lanjut belajar, jadi ada belajar bersama dan belajar mandiri. Setelah di rumah, besoknya kami selalu bersama-sama sesuai dengan kami punya waktu lah. Jadi kami untuk membagi waktu ini kami menentukan prioritas kami terlebih dahulu, dan puji Tuhan semua kegiatan yang kami ikuti ini berjalan semua tanpa membelakangi kegiatan-kegiatan kami yang lain.
1: Berarti bondingnya udah cukup kuat ya. Chemistry kalian juga harus kuat.
0: Sebab berkesinambungan.
1: Ada gak sih metode khusus gitu untuk memahami materi empat pilar itu?
0: Ada. Kalau misalnya menurut saya sih, kami pun metode dari kami bersepuluh tuh, kami tidak yang menegangkan tuh kak. Jadi kami nih ketika dapat sebuah materi begitu, kami berbagi, kami bercerita, kayak tadi tuh kami dapat materi begini. Jadi kita ini hari ini harus bahas mosi, soalnya tadi tuh saya dengar ada berita ini nih. Supaya kami bisa kayak berbagi materi begitu.
3: Kayak oh iya, semalamnya kan kita belajar mandiri masing-masing. Nah, kita belajar mandiri, hal unik yang kita dapat besoknya dibagi sama-sama dengan teman.
0: Terus disambungkan dengan empat pilar tersebut. Jadi tidak sia-sia juga yang kami dengar atau kami baca begitu.
1: Berarti saling sharing ya apa yang kalian dapat gitu, supaya teman-temannya juga bisa dapat informasi tersebut. Siapa tahu temannya oh belum tahu jadi ya, tahu gitu kan. Oke, keren banget nih. Boleh enggak sih dikasih tahu nih ke teman Pro 2 yang mungkin banyak nih yang belum tahu tentang 4 pilar MPR RI 2026 nih, lombanya tuh maksudnya gimana gitu.
3: Nah, 4 pilar MPR RI ini sebenarnya salah satu cara lembaga MPR RI sendiri untuk mensosialisasikan 4 pilar MPR RI dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu juga dijelaskan ya mengenai sosialisasi tersebut itu kan harus langsung dari lembaga MPR sendiri. Jadi salah satu metodenya lomba cermat. Nah, di sana tuh metode lombanya itu seru, ada 3 sesi. Nah, sesi pertama itu wawasan kebangsaan. Yang kedua ada sesi tematik dan yang terakhir sesi rebutan. Nah, setiap sesi itu seru. Di situ kayak buat kami tuh semakin kompak. Nah, yang pertama itu sesi wawasan kebangsaan. Nah, itu kita baris bersepuluh vertikal. Nah, terus nanti jawab satu-satu. Nanti pertanyaan
5: terdengar masyarakat adat di Molo Kabupaten.
3: Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, masing-masing itu satu jawaban. Itu selama 40 detik kemarin. Nah, lalu yang di sesi
1: kedua.
3: Sesi kedua itu tematik. Itu kita berargumentasi dengan sudut pandang pro dan kontra. Nah, itu mosinya juga ada banyak pilihan. Nah, terus yang terakhir ada sesi rebutan. Nah, itu sesi rebutan itu benar-benar mandiri, jadi tidak boleh diajak berdiskusi. Nah, meskipun dalam satu tim tapi tidak boleh gitu. Jadi untuk supaya lebih sportif begitu mungkin. Ya, jadi kami yang siapa yang cepat dia yang dapat. Jadi kalau sudah dibaca pertanyaan, terus kalau pertanyaan belum habis juga, kalau sudah ditekan tombolnya, ya dia yang jawab gitu.
1: Nah, dari 3 babak itu tuh ya, babak mana sih yang menurut kalian tuh paling menegangkan?
4: Babak
0: mungkin
4: rebutan.
0: Rebutan.
4: Karena itu kan kita sendiri, dan kalau misalnya kita salah jawab berarti ya minus, poinnya minus.
0: Dan kami itu kan bersepuluh, bertim toh. Jadi kami itu membangun organisasi per tim, kayak koordinasi per tim gitu. Tetapi di babak rebutan ini ditekankan untuk secara individu begitu.
4: Benar-benar mandiri.
0: Jadi tidak ada kita kayak berkolaborasi begitu, kayak membantu begitu, tidak ada. Jadi mungkin itu paling menegangkan.
3: Yang
0: sih
3: paling menegangkan juga pas babak penyisian pertama sebelum masuk final. Itu menegangkan begitu, kayak aduh, kita harus masuk final, berarti kita harus bisa nih di babak rebutan. Soalnya babak rebutan tuh kan ada beberapa soal yang lebih banyak. Nah, kalau kita bisa jawab kan bisa plus 10 terus. Jadi bisa kemungkinan masuk final begitu.
1: Pendengar masyarakat ada tetap mikirnya sendiri-sendiri nih, tapi siapapun yang menjawab tuh kayak apa ya?
0: Untuk jawaban kita semua,
1: untuk satu tim gitu. Kalau salah ya udah minus satu tim nih. Iya sih, pasti deg-degan banget.
0: Karena membawa satu tim toh, bukan bawa diri sendiri saja.
1: Iya. Nah, ada enggak nih soal yang sampai sekarang tuh masih kalian ingat nih karena sulit atau unik gitu?
0: Mungkin dari satu soalnya pas babak rebutan, karena soalnya yang memang dibacakan pas babak rebutan tuh itu tuh ketika menanyakan pencipta lagu. Karena terakhir tuh itu tuh kami tahu bahwa soal tersebut adalah soal yang terakhir dari sesi rebutan tersebut. Dan terakhirnya tuh kami menyanyikan lagu yang disebutkan.
2: Lagunya itu Tanah Airku, penciptanya Ibu Sud. Jadi kami bersama-sama nyanyi situ. Luar biasa sekali, the full vibes dapat sekali.
1: Langsung terharu gak sih?
0: Iya kan?
1: Oke, nah waktu ngadepin soal yang sulit gitu ya, gimana nih cara tim kalian tuh bisa tetap tenang dan juga kompak?
5: Pendengar masyarakat ada.
3: Oke, kalau supaya tetap tenang dan kompak, ya kembali lagi apa yang kita belajar kemarin. Terus harus lebih membawa diri ke arah yang lebih tenang gitu. Kayak, oh ya, ini kan untuk teman-teman juga, maksudnya saya harus tenang supaya bisa menjawab gitu.
0: Iya, terus kami juga kayak menenangkan teman di sebelah kami begitu, kayak mengelus badannya begitu,
4: panik
0: supaya jangan panik begitu kan, kayak ada rasa oh iya ini nih untuk kita begitu,
1: tetap ngasih support ya, satu sama
0: iya, walaupun tidak memberikan kayak materinya tuh kan, tetapi harus memberikan support dari hal lain gitu, lebih positif.
1: Oke. Nah, ada nggak nih kunci utama kerjasama tim kalian tuh sampai bisa meraih juara dua ini?
4: Intinya kompak sih menurut saya.
6: Kompak.
4: Terus
6: ada lagi?
1: Kunci utama tetap kompak ya, harus kompak dan apa, saling support. Ada betul?
0: Iya betul, dan jangan lupa juga berdoa.
2: Terus yang bikin kami jadi lebih kompak itu karena setiap kegiatan kalau kami ngerasa janggal itu pasti ada evaluasi.
1: Saling mengevaluasi, saling kasih tahu kan ya.
2: Apa yang kurang kami
0: perbaiki. Agar tidak kayak terjadi kecanggungan,
3: tidak ada kayak perasaan oh dia kakak kelas ya 11, tidak ada perasaan senioritas. Tetap samalah.
1: Pasti dari 10 orang ini adalah beda pendapatnya ya kan. Nah, pernah enggak terjadi waktu kalian latihan gitu, waktu kalian diskusi dan gimana nih cara nyelesainnya?
4: Pernah dan sering sekali. Jadi cara kami menyelesaikannya itu ya tadi, kami evaluasi. Jadi nanti kami duduk begitu, baru kami omong apa yang unek-unek dari kami kepada seseorang begitu. Jadi nanti kami minta dia untuk ya kalau bisa perbaiki ini seterusnya, untuk ke depan seterusnya tuh bisa jadi lebih baik begitu.
2: Kalau mau untuk ambil tujuan itu kami berunding bersama, ambil kayak pasti sistem musyawarah lah, musyawarah mufakat begitu, untuk ambil satu tujuannya kami. Misalnya dia berbeda pendapatnya dengan kami, berbeda pendapat, kami menentukan yang mana lebih cocok nih, atau misalnya ambil jalan tengah.
0: Kayak contohnya begini ya, kami kayak ada sih kan, sebelum kami kesan kan kami tahu kalau ada sesi tematik, ada mosi begitu. Jadi ketika kami belajar tentang mosi, itu kan kayak pasti ada perbedaan pendapat toh dari tiap-tiap teman begitu. Jadi kami tuh mengutus kayak satu teman begitu, itu tuh kau yang membawa alurnya duluan. Agar terkoordinasi begitu. Jadi perbedaan pendapat tuh dapat terselesaikan, karena kayak satu teman kayak sudah membangun, terus harusnya kau begini, karena kau nih membawa alurnya supaya kami nih membuka pikiran begitu. Jadi tidak kayak kekompakan itu tuh menjadi kunci utama di sini.
3: Harus ada strategi juga.
1: Strategi itu penting. Ya. Nah, luar biasa banget nih ya buat teman-teman di sini nih. Satu pertanyaan sebelum kita break ya. Menurut kalian nih, lebih penting kecerdasan individu atau kekompakan tim dan kenapa?
3: Nah, kalau untuk kecerdasan individu itu kan secara personal, personalitas. Nah, itu juga penting, tapi kalau kita dalam suatu kelompok, nah kita harus butuh yang kekompakan kelompok. Karena untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam suatu tim itu harus kerjasama. Jadi dari kecerdasan personil itu kita bangun lagi di dalam kelompok. Jadinya kita harus kerjasama dengan kita punya sudut pandang sendiri begitu. Dengan sudut pandang sendiri terus disatukan gitu. Jadi ada hasil yang terbaik untuk semuanya.
0: Ya, karena di perbedaan dari kami semua itu kan berbeda-beda.
5: Rumah tenun penkase tak memiliki akses.
0: Pasti kalau dalam kelompok kan bersepuluh. Jadi kecerdasan individu kan masing-masing, ada yang bisa menghafal, bisa menganalisa. Jadi kalau kecerdasan itu dibangun dalam satu tim, pasti tim itu akan bagus.
1: Punya kelebihan masing-masing ya dalam satu tim ini ya. Ada yang menghafal,
0: dikembangkan
1: ini
0: dalam tim.
1: Keren banget sih ini ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman di sini dong. Nih Ratri mau puterin satu lagu dulu ya, requestan dari teman-teman yang ada di sini nih. Katanya pengen
0: teman-teman Pro 2.
1: Pengen lagu Hindia Everything You Are. Nih langsung aja ya Ratri puterin, dan teman Pro 2 juga jangan kemana-mana dulu, karena kita masih akan ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman juara 2 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 Provinsi NTT. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman.

0: Doggy Black.
1: Kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: Baik, mendengar Direktorat Research
3: Kreatif. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Rumah pengumpulan kafe,
4: jadi ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stres.
2: Pendengar Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum
6: FM.
2: Pendengar masyarakat adat di mall.
7: Selamat pagi teman-teman.
2: Di balik semangat mengajar,
8: teman terbaik kamu.
2: Pendengar

0: 90,9 MHz Produera di Kupang, teman terbaik. Kamu masih sama Ratri di Spalding Pada Talking dan juga teman-teman dari SMA Negeri 1 Maumere. Ada Hilda, ada Leon, ada Tiara dan juga ada Rosa.
1: Hafal kan? Teman Produera.
0: Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya teman-teman ya. Teman-teman, kita panggilnya teman-teman aja kan biar kayak sepantaran gitu enggak sih? Kita seumuran kok. Percaya enggak? Percaya please.
1: Percaya, Sa.
0: Oke, please. Nah, kenapa sih generasi muda ini perlu memahami 4 pilar MPRR ini, teman-teman? Siapa yang mau jawab?
1: Oke, kalau untuk 4 pilar MPRRI sendiri kan identitas Indonesia, identitas bangsa Indonesia sendiri. Dari sebelumnya sudah saya sampaikan 4 pilar MPRRI itu kan terdiri dari Pancasila, UUDN RI 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pancasila sendiri itu sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah atau filosofi negara. Kalau undang-undang sendiri itu supremasi hukum. Nah, undang-undang itu, undang-undang dasar NRI 45 itu sendiri kan di dalamnya memuat tentang peraturan yang terkait dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itu masih ada relevansinya juga dengan Pancasila. Nah, kita kan sebagai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kan harus ada aturan juga yang mengikat supaya negara kita ini tetap satu dalam satu kesatuan. Makanya ada undang-undang dasar NRI 45. Kalau NKRI sendiri kan kita tahu Indonesia ini kan majemuk, ada banyak suku, ras, agama, budaya yang masing-masing tuh berbeda dengan fakta-fakta menarik lainnya tentang semuanya itu. Jadi harus ada yang memperkuat dari semuanya itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, relevansinya juga sama dengan NKRI. Nah, meskipun kita berbeda dengan latar belakang yang berbeda, itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang untuk memecah belah atau kayak alat untuk diskriminasi. Oh, tidak. Itu sebenarnya salah satu alat untuk pemersatu. Apa yang menjadi hal terunik di Indonesia itu adalah kita punya perbedaan.
2: Ya, dan juga mungkin supaya generasi muda tuh lebih melek hukum begitu. Ya. Jadi karena hukum di Indonesia ini kita harus kayak beradaptasi begitu. Soalnya perbedaan hukum juga ada gitu.
0: Pas. Nah, dari 4 pilar tersebut nih teman-teman, nilai apa sih sebenarnya yang paling dekat sama kehidupan pelajar saat ini?
3: Menurut saya itu sih nilai Pancasila. Itu kan mengenai penerapan kita kan dari sila-sila itu tuh penerapan kita, apalagi di kita sebagai pelajar di sekolah, di lingkungan sekolah.
2: Menurut saya semua nilai juga termasuk undang-undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Karena kami ini sebagai sekolah negeri begitu, jadi di dalam tuh ada perbedaan dari agama, kepribadian. Jadi di situ tuh nilai-nilai semua tuh dapat dimasukkan dan dapat menjadi memperkuat SMA Negeri 1 Maumere.
0: Oke, nah menurut kalian nih gimana sih cara sederhana untuk menerapkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah?
3: Kalau itu kayak menghargai pendapat teman, itu kan sesuai dengan sila keempat. Lalu menolak aksi bullying, itu kan sesuai dengan sila kedua. Lalu berteman dengan semua tanpa membedakan dia ini beda agama, dia beda suku, itu kan sila ketiga.
2: Jadi kita tuh harus mendalami dulu nilai-nilai Pancasilanya supaya kita tuh bisa merealisasikan secara nyata ya, atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila tuh secara nyata di kehidupan sehari-hari.
4: Salah satu penerapan kami dalam ini Pancasila ini salah satu kami bersepuluh, 9 orangnya tuh Katolik, ya. 1 orangnya tuh Islam.
2: Iya.
4: Terus kami waktu mau lomba itu kami berdoa. Berdoanya tuh kami pergi ke Katolik punya dulu ke taman doa, lalu kami antar teman kami yang Islam ke masjid. Yeah.
2: Dan yang Islam juga ikut.
1: Yeah, ikut sempat ikut ke taman doa.
0: Iya. Toleransinya dapat banget.
2: Karena Tuhan tuh satu, betul. Hanya kita menyebutnya berbeda.
0: Iya. Nah, pengalaman yang paling berkesan nih yang kalian dapetin selama mengikuti mengikuti kompetisi ini nih? Mungkin dari masing-masing punya pengalamannya sendiri-sendiri. Yeah.
2: Ketika
0: dari siapa dulu?
2: Pengalaman, ketika yeah. kompetisi atau persiapan kompetisi?
0: Boleh persiapan, boleh waktu kompetisi.
2: Aduh, kalau persiapan tuh terlalu banyak. Mungkin salah satunya saja.
0: Boleh.
2: Persiapan tuh kan kita butuh koordinasi, kita butuh belajar begitu. Jadi kami juga berdesakan dengan OSN. Jadi kami tuh harus membagi waktu OSN dengan 4 pilar. Jadi mungkin pengalamannya tuh kami tuh harus malamnya tuh kami harus OSN, kayak malamnya tuh harus belajar, terus paginya tuh kami juga harus belajar 4 pilar. Jadi pengalaman itu tuh kayak sangat tertekan begitu. Bukan tertekan soal apa, tetapi mungkin kayak lebih ke otak gitu. Tetapi sangat seru karena di situ juga kami kayak berdampingan dengan organisasi, kami kayak bisa jalan-jalan, traveling keluar begitu. Jadi mungkin itu kayak kebersamaan juga, kayak dari pagi sampai malam gitu kami belajar bersama, kayak tanpa kayak misalnya kayak canggung begitu. Jadi kami tuh kayak bersama-sama kayak membangun supaya tim ini bagus begitu. Kalau itu dari saya.
1: Kalau menurut saya pengalaman yang paling berkesan tuh saat lomba itu iya. ketemu sama temannya langsung iya. tatapan muka, terus ketemu sama dewan juri, lalu ketemu dengan ya yang kemarin sempat hanya lihat di televisi atau di HP gitu, bisa langsung ketemu, jabat tangan lagi, aduh dengan itu orang-orang suatu kehormatan juga.
2: Mm-mm. Ya anggota MPR loh. Ah.
1: Ya. Yeah. Yang kemarin kan sempat harus demo-demo dulu harus, baru bisa masuk kan. Ini sudah langsung bisa.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Kayak itu menjadi salah satu yang kami banggakan.
1: Iya, yeah, benar-benar.
4: Kalau dari selain teman-teman omong itu iya benar. Kalau dari saya juga sebelum kompetisi ada satu kegiatan kami yang paling berkesan itu saat pramuka. Saat pramuka itu kami oh, iya. kami walaupun ada kegiatan lain pramuka kemah di sekolah. Jadi kami ini yang lain ada ikut organisasi pramuka juga, yang lain juga ikut kemah peserta. Jadi kami bersepuluh kumpul kurang dua kami berdelapan kumpul di satu ruangan, terus kami bahas ini.
2: Kami bahas buku sosialisasi permusyawaratan.
4: Jam kami bahas bukunya itu malam jam 12 lewat.
5: Kenapa malam-malam?
3: Karena kan itu sudah api itu unggun. Api unggun itu kan jam 11 itu.
2: Yeah.
3: Sudah itu kami dipanggil untuk wah benar.
2: Dan itu sudah mau mepet ke seleksi kota kabupaten.
4: Ya, seleksi kota kabupaten.
2: Jadi mau tidak mau kami harus berkumpul dengan
1: kecapean
2: dan menangis juga karena simpati sebelum
1: emosionalnya campur aduk.
3: Oke, itu pasti kita berkata ya. Iya. Kalau saya sudah mewakili mereka semua sudah ya.
0: Oke. Sudah diwakili oleh teman-teman. Nah, siapa nih sosok yang paling menginspirasi kalian selama perjalanan menuju kompetisi ini?
2: Halo dari kami begitu, sosoknya tuh mungkin guru pendamping, orang tua, keluarga. Karena ketika kami mau jalan ke lomba begitu, itu tuh pasti kayak misalnya dari keluarga tuh kayak ih semangat, jadi kayak kita tuh terinspirasi begitu. Ih mereka nih mendukung kami, warga-warga SMA Negeri 1 Momere kayak langsung buat poster begitu, kayak dinaikkan. Dan teman-teman juga mereka ucapkan kayak selamat, semangat, kita nih bawa anak nama SMA Negeri 1 Momere, jadi tetap semangat, belajar terus, kayak terus kayak belajar, tapi harus rendah hati, jangan kayak sombong gitu.
4: Terus kayak yang lebih menginspirasi diri sendiri.
2: Iya.
4: Sendiri itu lebih menginspirasi. Karena kita berjuang, pasti kita berjuang tuh jiwa raga kita yang bertarung dalam. Kita mau menentukan sesuatu, kita berjiwa. Jadi kita mau, kita lihat itu tertarik sekali, berarti kita menginspirasi tuh. Jadi harus itu.
0: Jadi harus lebih pede kan ya.
2: Iya.
1: Terus ada lagi sesama.
0: Sesama. Iya. Saling menginspirasi satu sama lain ya.
1: Kayak oh ya kita lihat teman yang ini punya kelebihan ini. Oh ya saya juga mau kayak begini gitu. Ya. Saya juga harus bisa biar tidak ada yang kayak oh kalau dia bisa berarti saya harus juga bisa kak.
2: Ya terus kalau misalnya juga kayak ada perbedaan tuh kami langsung saling kayak ih kalau tuh harus yang begini, kalau misalnya ada hafalan begitu. Jadi biar sudah, biar kalau misalnya kau tidak bisa biar saya hafal. Jadi itu kayak inspirasi dia nih kayak mendukung sekali saya untuk kayak bisa begitu. Jadi begitulah.
4: Lebih yang lebih menginspirasi juga menurut saya kami Tuhan masing-masing yang kami percaya. Ya, itu lebih menginspirasi lagi. Hmm.
0: Ada nggak nih target atau cita-cita berikutnya, tahun berikutnya gitu, kalian siapa tahu punya cita-cita tahun depan harus juara satu nih gitu.
2: Oke. Mungkin kami bisa satu-satu ya.
1: Oke. Kalau untuk cita-cita atau untuk kedepannya, saya berharap teman-teman lain yang kelas 10 bisa lah masuk final lagi, bisa ikut lomba ini lagi. Amin. Ya, tahun ini kan kami yang ke kelas 11 nih kan tahun terakhir untuk ikut. Nah, itu harapan kami saja sih untuk kelas 10, belajar dengan giat, tekun, dan harus solid. Itu saja.
4: Sama juga seperti Hilda. Untuk kelas 10 bisa lanjut ke final, bahkan sampai ke nasional.
1: Iya, amin.
4: Teman-teman Prodo Kupang jangan lupa aminkan ya. Ya. Terus kalau misalnya untuk kami kelas 11, tentunya kalau kegiatan begini terus lomba menang dan sertifikat bisa pakai untuk kami selanjutnya, studi lanjutnya kami mau pakai untuk jadi portofolio kami. Ya. Puji Tuhan nanti moga-mogahan juga kami yang kelas 11 mau naik ke kelas 12, nanti kelas 12 mau ke perguruan tinggi, mau lewat jalur-jalur manapun yang lewat prestasi bisa pakai ini dan bisa lolos dengan gampang, mudah. Itu harapan dari kami yang kelas 11 juga, dan harapan kami punya adik-adik kelas 10.
2: Oke, kalau dari satu harapannya ya pasti harus nasional sih. Karena perjuangan itu tuh kami akui kalian perjuangan. Terus kami janji juga kami akan membantu. Terus cita-cita kami pasti kalau misalnya sudah berkaitan empat pilar, pasti ke ada ranah-ranah hukumnya sih. Jadi empat pilar ini sudah membangun.
0: Gimana nih yang kelas 10 nih?
3: Kalau kami dari kelas 10 itu kan kami kan dari 5 orang toh, tapi untuk kedepannya nanti kami cuman lanjut 4. Jadi nanti kami cari lagi dari kelas 10 sama kelas dari kelas 10 sama kelas 11 tambah 6 orang. Nah, target kami itu benar-benar sampai nasional. Jadi kami tuh setelah pulang dari Kupang libur kemudian masuk, kami benar-benar sudah harus belajar, sudah harus seleksi nih, kami lihat nih yang mana nih yang mungkin bisa pas lanjutkan, begitu bisa masuk ke empat pilar begitu. Jadi kami benar-benar harus
2: pokoknya 100%.
4: Yang dicari itu yang orang-orang dicari itu yang punya keinginan. Orang-orang yang punya keinginan itu tentu orang-orang pintar
2: Dan yang mau belajar.
3: Belajar tidak hanya mau ikut.
1: Susah untuk ini kalau belum benar-benar menyukai atau mencintai hal seperti ini akan susah untuk dikembangkan. Kalau
3: bagus kan kalau dipaksa.
1: Kalau dia sudah suka berarti pasti dia harus bisa dia bisa.
4: Kemarin 160-an lebih banyak loh orang-orang pintar. Ya, bahkan minder kami toh lihat. Tapi karena kami pun keinginan, jadi kami bersepuluh ini sudah yang paling pintar.
0: Keinginan kalian tuh lebih besar ya daripada 150 yang lainnya
2: Jadi kami bertahan sampai di seleksi terakhir.
4: Dan kami keinginan
2: bersepuluh orang keluar dengan keterbaikan kami.
0: Luar biasa banget teman-teman di sini. Nah, terakhir nih ya sebelum kita tutup, boleh nggak nih kasih pesan atau motivasi untuk teman Pro 2 mungkin ya, atau khususnya juga generasi muda di Nusa Tenggara Timur supaya mereka tuh bisa terus berprestasi dan juga mencintai Indonesia nih. Satu-satu boleh?
2: Iya, boleh karena ini kan motivasi itu kan dari dalam diri.
0: Iya, silakan.
1: Motivasi untuk teman-teman Pro 2. Ya, kalau dari saya sendiri, saya itu senang belajar kalau saya suka dengan hal itu. Jadi teman-teman harus belajar untuk menyukai hal yang sebenarnya kayak kalian tidak suka. Karena kalian akan kalau berjalan terus itu pasti kalian akan suka. Dan ada juga harus diimbangi dengan doa, diimbangi dengan kerjasama, dan harus cari inspiratif atau motivasi biar teman-teman kayak tidak stuck begitu. Harus pikir kembali, tujuan akhirnya apa begitu. Biar tidak stuck begitu. Itu menurut saya.
4: Boleh kalau tambahan tentang doa ini, saya ingat waktu kami lomba kemarin ada salah satu kata bilang kalau doa itu terpenuh selesai. Jadi untuk teman-teman Prodoa Kupang, teman-teman yang nonton lah, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena doa itu adalah kunci dari kesuksesan. Doa diimbangi juga dengan keinginan dan ketekunan. Jadi kita tuh harus mengimbangi semua hal. Kalau doa pasti ada keinginan. Ya itu dari saya.
2: Dan kalau dari saya motivasinya tuh teman-teman, bermimpilah setinggi-tingginya supaya jatuh di itu tuh di antara awan-awan. Jadi jangan lupa bermimpi, apa yang kita inginkan tuh pasti akan tercapai teman-teman. Kalau kita tuh ada kemauan dan kita tuh harus berdamai dengan diri sendiri supaya kita menjalani apa yang kita inginkan itu tuh lebih tenang, lebih rileks. Dan jangan lupa Tuhan, orang tua, terlebihnya teman-teman, terus teman-teman di samping kiri kanan kita yang selalu mendukung, kayak menuntun kita, itu tuh jangan lupa ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk mereka. Menurut saya itu saja.
3: Kalau menurut saya tuh, kita jangan rasa minder dengan teman-teman yang lebih dari kita. Kita kan ada, seperti yang Kak Hilda omong tadi, kita kan ada kemampuan kita masing-masing, kelebihan kita masing-masing. Jadi apa yang kita rasa kita punya kelebihan di bidang itu, kita tekuni. Tidak lihat teman-teman yang lebih dari kita lalu kita, oh dia ini lebih dari saya, oke saya tidak bisa. Tidak. Cari apa yang kita suka dan kita tahu kita punya kelebihan di situ, ya kita tekuni itu. Menurut saya sih itu.
0: Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat teman-teman di sini.
4: Boleh ya, ditunjukin. Ini teman-teman Prodo.
0: Boleh kasih supaya iya, supaya teman Prodo juga termotivasi. Oh, ya, punya teman-teman prestasi juga.
1: Ada nih juga tahun lalu kan sempat juara dua juga. Ini medalnya.
0: Ya, koleksi juga, ya. Alumni. Koleksi, koleksi gitu. Medalinya koleksi. Juara dua juga, jadi punya dua.
1: Beda ya.
0: Keren banget. Ya, besok tahun depan harus bisa juara satu ya.
4: Iya.
0: Masuk nasional ya.
4: Iya, emas, warna emas.
1: Transisi ya, ini transisi ya. Mungkin tahun depan kesini lagi.
2: Teman-teman Prodo Kupang juga semangat terus belajarnya.
4: Iya.
0: Kalian juga semangat ya nanti ya, apalagi kakak-kakak kelas yang udah mau ke perguruan tinggi tahun depan ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan universitas yang diinginkan.
1: Amin.
0: Dan buat teman-teman di kelasnya juga bisa melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan juara satu dan juga melaju ke nasional. Iya. Bisa diwujudkan di tahun depan.
2: Kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa kontak. Jangan
0: boleh.
2: IG-nya Faustini Ritan.
0: Promosi dulu, silakan.
4: Oh, kalau saya teman-teman saya Leonard. Leonard underscore sampai 6 kali.
0: Oh, kayak banyak ya. Lanjut.
3: Kalau saya rasa gini.
1: Saya konten.
4: Berbagi, saling bercerita.
2: Oh, jangan lupa ya teman-teman kalau mau bertanya kami membuka ruang
0: kepo tentang lomba-lomba ini ya, silakan langsung dikontak.
1: Ada yang tertarik mungkin.
0: Boleh.
2: Dan ini juga bukan hanya batas dini lomba saja, ada banyak kayak kegiatan lain juga yang masuk di empat pilar ini. Karena ini kan kayak ruang yang terbuka begitu untuk kita generasi muda, teman-teman.
0: Mereka
1: ada
0: sangat
1: lagi sih ini sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Untuk di pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat, sering-sering lah buat lomba kayak begini.
0: Iya.
1: Ya, biar generasi muda tuh lebih melek empat pilar gitu.
2: Betul. Okay.
0: Boleh nanti dicatat ya, disampaikan ke pusat.
1: Ayolah bikin lomba begini.
0: Iya, sering-sering
1: ya.
2: Bagus nih. Kita ini negara demokrasi.
0: Iya, setuju. Nanti semoga kedepannya banyak lomba-lomba seperti ini ya.
1: Iya,
0: biar anak-anak muda sekarang tuh bisa melek
2: gitu.
0: Dan sadar betul tentang empat pilar
2: hak,
0: atau
2: di dalamnya kan ada hak
0: bernegara juga ya, makin cinta sama Indonesia.
2: Iya, betul katanya tuh itu. Karena empat pilar ini kayak sebagai fondasi Indonesia berdiri begitu.
1: Apalagi banyak kayak kericuhan saat ini, banyak konflik peristiwa yang tidak menenangkan hati, memicu fragmentasi juga, harus dikuatkan dengan empat pilar.
0: Iya. Oke, sebenarnya kita masih pengen ngobrol gitu ya, tapi ternyata kita sudah hampir satu jam ngobrol, nggak kerasa gak sih?
2: Iya. Soalnya kita asik.
0: Tadi tegang, sekarang asik kan?
2: Teman-teman. Iya, soalnya asik. Teman-teman Prodo Kupang.
0: Nanti lain waktu kalian punya prestasi lagi bisa diundang lagi ke sini.
1: Okay,
0: ya. Bisa banget ditunggu untuk prestasi-prestasi lainnya. Karena kita juga senang nih kedatangan teman-teman yang kayak punya banyak prestasi dan bisa memotivasi teman-teman Produa semuanya.
2: Teman-teman Produa juga kalau ada yang punya prestasi bisa langsung ke sini.
0: Ya, sih. Oke, mantep banget sih kamu ya. Oke, kita say goodbye dulu sama teman Produa dan terima kasih juga ya yang sudah menonton lewat YouTube, yang sudah mendengarkan lewat terestrial maupun di RRI digital. Makasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kesini jauh-jauh dari Maumere ke Kupang.
2: Makasih juga buat kakak-kakak semua sudah mau menjadi kakak.
0: Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita di lain waktu bisa ketemu ya. Main-main lah ke Maumere.
2: Kami tunggu.
0: Oke.
2: Teman-teman Produa Kupang.
0: Bye
2: bye. Dadah.

0: lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch you through the
0: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

90,9 MHz Radio Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di sini ya. Kita sudah masuk di santai siang. Dan tadi teman Prodo juga sudah mendengarkan obrolan kita ya bersama dengan juara 2 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu dari siswa SMA Negeri 1 Maumere. Mereka jauh-jauh dari Maumere ke sini, guys. Wah, luar biasa banget dengan prestasinya ya di juara 2 Lomba Cerdas Cermat ini. Dan mudah-mudahan di kedepannya mereka juga bisa membawa prestasi yang lebih membanggakan lagi tentunya ya, teman berdua. Dan untuk kali ini ya, Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu ya, karena nanti teman berdua akan ditemani dengan kakak yang cantik dengan suara yang khasnya, yaitu ada Kak Angela Ivania, untuk nemenin kamu di santai siang sampai di sore ceria nanti. Dan Ratri harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Pantau terus ya Produe FM Kupang, karena nanti akan masih akan susulan sampai malam nanti tentunya. Ya, Ratri pamit dulu. Kita ketemu lagi besok. So, bye.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita. Yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: mulai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh. Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat-obat.

0: 107,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Kiran diriku Angela Ivania dari Studio Pro 2. Wah, ini keseruan banget ya. Soalnya teman Pro 2, kalau bicara soal perhelatan Piala Dunia, kita juga lagi nobar ya. Meskipun dikit aja orang, tapi sekarang yang lagi bertanding adalah Belanda melawan Maroko. Satu sama. Ini gimana nih para fans Belanda dan Maroko? Tapi Angel juga sedih sih kalau mau dibilang teman Pro 2, karena tadi pagi menyaksikan timnas favorit aku, satu-satunya Asia ya, Asia Timur ya, Jepang harus dipukul telak Brasil 2-1. Jerman Paraguay juga satu sama. Dan nanti bakal Angel spill juga untuk kamu informasi terbaru terkait dengan Piala Dunia ya, dipukul 1 dalam Pro 2 Sport. Tapi kali ini jom langsung aja teman Pro 2, kita asik-asik dulu gak sih di akhir bulan. Sekarang udah tanggal 30, besoknya udah tanggal 1 ya, 1 Juli nih teman Pro 2. Adakah pekerjaan yang harus kamu selesaikan? Sama Angel juga, Angel lagi nulis laporan. Udah ditagih ya teman Pro 2, apalagi mungkin juga untuk kamu nih. Langsung aja sekali lagi di line WhatsApp kita untuk kamu yang mau tukar nomor. Nomor apa? Nomor rekening boleh deh ya. Salam-salam dan juga ucapan-ucapan bahagia di siang hari ini untuk Selasa 30 Juni 2026 di 0811 38 20 90 90. Kemudian juga dari line telepon kita di 0380 829 377. Angel punya informasi banyak, tapi juga Angel hadirkan lagu-lagu terbaru ya, dan lagu-lagu yang udah masuk di akhir bulan, seperti yang tadi awal perjumpaan kita ada Biru Baru sama Iga Mazardi. Kemudian next Angel mau putarkan dulu untuk kamu The Olive with Ya Ya Ya sampai di pukul 12 siang nanti.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

kasih lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang enak menemani aktivitas kamu yang lagi pelik banget di siang ini. Aduh, udara udah panas membara, belum lagi pekerjaan kita. Ada yang udah libur, kalau yang udah libur, happy, enjoy. Mau leye-leye mah enak, bebas, ya gak apa-apa juga ya. Suka-suka lah teman Pro 2. Nah, kali ini Angel punya informasi menarik juga dari dunia hiburan dan tentunya dunia musik ya. Untuk teman Pro 2 ini banyak banget informasi-informasi yang sudah Angel siapkan. Salah satunya teman Pro 2 adalah, kita lihat dulu, ini dari mana? Aduh, kok Angel salah ini ya? Oke. Kali ini dari dunia musik, Katy Perry minta maaf karena katanya dia membatalkan konser akibat cuaca yang buruk ya. Jadi dia membatalkan penampilannya sebagai penampil utama di Festival Wetter Butik Belgia 27 Juni 2026 setelah pemerintah setempat mengeluarkan peringatan cuaca buruk. Kenapa teman Pro 2? Karena kalau sekarang ini di Eropa mereka juga lagi dilanda gelombang panas yang nyelekit banget ya. Jadi seperti Belgia, Jerman, kemudian juga Italia, pokoknya negara-negara yang ada di benua Eropa ini panasnya nggak main-main. Kalau kita mungkin di sini ya udah beradaptasi kali ya, tapi kalau di sana mereka nggak bisa karena memang terbiasa dengan hawa yang dingin, hawa yang segar. Nah, ini juga akibatnya adalah dari pemerintah setempat membuat aturan untuk, aduh, kalau festival-festival kayaknya ditunda aja dulu kali ya. Jadi konser juga dihentikan demi keselamatan sekitar 55 ribu penonton yang memadati Festival Park Venture, meskipun sang penyanyi sudah siap tampil di belakang panggung. Jadi memang Katy Perry ini dijadwalkan menjadi penampil utama dalam festival musik satu hari di Belgia, tapi karena ya cuaca sehingga ini dinilai berisiko banget bagi ribuan penonton ya. Dan penyelenggara juga mengumumkan konser terakhir berlangsung hanyalah penampilan. Tampil Pitbull. Ya mau gimana lagi, dia udah siap bakal menghibur tapi karena cuaca ekstrim yang sekarang lagi melanda benua Eropa, panas ya, heat wave atau gelombang panas, jadinya gitu deh teman Pro 2. Tahu enggak sih udah 13.000 orang yang menjadi korban ya yang ada di benua Eropa akibat dari gelombang panas ini, yang mana mereka juga meninggal ya karena itu dia enggak tahan. Kalau kita ya pasti juga panas-panas banget teman Pro 2, ini panas tapi yang tidak separah yang ada di benua Eropa karena ada yang sampai 37 derajat Celcius dan bayangin aja 42 derajat Celcius itu kayaknya kalau masak telur diceplokin aja ya, ditaruh aja di jalan kayaknya langsung masak ya teman Pro 2.

0: sampai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa. Maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita, sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi, serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya, yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu. Ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.

0: Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

goal atau apa ya? Teman-teman yang lagi nonton kayaknya ramai banget ya. Teman Pro 2 kita lihat dulu. Aduh, Belanda dan Maroko satu sama di penalti. Ini udah mau di akhir dari pertandingan ya, di round ke-32 untuk Belanda dan Maroko. Ih, seneng banget deh kalau mendengarkan kata gol. Tapi kali ini teman produser sebagai informasi yang terakhir juga dari Lalisa Manobal yang kembali melebarkan sayap karirnya dalam dunia acting ya. Jadi setelah mencuri perhatian lewat debut actingnya dalam serial The White Lotus, anggota Blackpink ini dikabarkan lagi mempersiapkan proyek film komedi romantis terbaru ya teman produser, yang bakal dimulai menjalani proses syuting di paruh pertama tahun 2027. Jadi informasi ini terungkap dalam wawancara Sampul Lisa bersama Vanity Fair teman kedua. Dan yang pastinya proses produksi film diperkirakan akan dimulai di awal 2027. Tapi kalau sekarang sih belum ada pengumuman resmi terkait dengan judul film, jajaran pemain, tanggal rilis, maupun sinopsis lengkapnya. Jadi proyek ini katanya sih menjadi langkah besar berikut bagi Lisa dalam memperluas karirnya di industri perfilman internasional. Karena setelah sukses ya, dia sebagai musisi global dan mulai dikenal sebagai aktris, film komedi romantis juga diprediksi akan menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan para penggemarnya apabila seluruh rencana berjalan sesuai dengan jadwal yang ada.

0: dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya, bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
1: Oke. Nah, Bung Nova juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
0: Ada tiga tadi ya, yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Tekanan mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
1: Okay. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova.
0: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti, akan ditanya ulang balik biasanya. Apakah benar-benar bisa mau ambil penalti? Apakah kondisinya bagus? Apakah kakinya tidak cedera? Nah, itu biasanya seperti itu.
1: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, Bung ya? Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu, Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Rafa?
0: Ya, memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan, karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu mereka juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda, itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
1: Oke. Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 tadi itu, Bung Nova. Apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
0: Pastinya seperti itu ya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti. Dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini, jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi counter.
1: Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bung?
0: Biasanya seperti ini, biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai, dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksepsi pertama, kedua, ketiga, atau kelima gitu. Biasanya menentukan memang pertama dan kelima gitu.
1: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung ya, ibaratnya ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
0: Iya aja tuh dia jago.
1: Iya. Itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan gitu ya, Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
0: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul, Bung.
0: Seperti menepis bola gitu.
1: Iya.
0: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar.

0: punya 2022.
1: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya, Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya,
0: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu ya. Ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3.

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Xhaka sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
1: It's a huge challenge.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: The last decade or the last years that everything was very very nice.
0: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
0: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oh.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1, 7-6, tiebreak 7-3.

3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Jenny selanjutnya akan menghadapi wakil Australia, Daria Kasatkina, pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Jenis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali hingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ini perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Kupang FM.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda yang dibawakan oleh Glenn Fredly dengan judul lagu Malaikat Juga Tahu hingga pada pukul 13.00, dan tepat di pukul 13.00 nanti pendengar akan ada live siaran langsung warta berita daerah siang. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz, Hendrik Susanto dilantik perkuat pembinaan kemandirian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 BWI Kabupak menggelar pengambilan sumpah janji dan pelantikan jabatan manajerial di Aula Karaka Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas kelas 2 BWI Kabupak L. Sulistiyadi dan diikuti seluruh jajaran pegawai. Dalam prosesi tersebut, Hendrik Susanto resmi dilantik sebagai Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B WIK Kabupak. Pengambilan sumpah dan janji jabatan berlangsung khidmat dengan didampingi rohaniawan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan serta penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik, para saksi, dan Kepala Lapas selaku pejabat pengambil sumpah. Dalam amanatnya, Kepala Lapas L. Sulistiyadi menyampaikan ucapan selamat pada Hendrik Susanto atas amanah yang diterima. Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta segera beradaptasi dengan pola kerja yang telah berjalan. Kegiatan pelantikan berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat dengan dilantiknya Hendrik Susanto sebagai Kepala Subseksi Kegiatan Kerja. Diharapkan pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 2 WIK Kabupak semakin optimal serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga binaan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh, umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, ibu kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 30 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Produk abon ikan tuna karya IMM dan UKM Al Ittihad didorong menjadi penggerak ekonomi lokal NTT. Bupati Sumba Timur apresiasi persetujuan DPRD atas pertanggungjawaban APBD 2025. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Produk abon ikan tuna hasil kolaborasi pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Kupang bersama UKM Al-Ittihad resmi diluncurkan di aula utama gedung B Universitas Muhammadiyah Kupang Senin 29 Juni 2026. Peluncuran tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena yang menilai inovasi tersebut menjadi contoh nyata transformasi potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Menurut Gubernur, lahirnya produk abon ikan tuna membuktikan bahwa mahasiswa mampu menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya lokal, khususnya di sektor perikanan. Gubernur menegaskan, pemerintah Provinsi NTT terus memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui tiga gerakan utama, yakni One Product, One School dan One Community, One Product sebagai strategi mendorong lahirnya produk unggulan berbasis potensi lokal. Menurutnya, pembangunan ekonomi NTT memerlukan lompatan dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi kreatif berbasis nilai tambah. Produk abon ikan tuna yang dikembangkan IMM Kota Kupang bersama UKM Al-Ittihad dinilai menjadi contoh nyata bagaimana hilirisasi hasil perikanan dapat digerakkan oleh mahasiswa dan komunitas pemuda. Pengembangan produk tersebut, lanjut Gubernur, memberikan dampak strategis bagi pembangunan daerah, diantaranya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan secara langsung, membuka lapangan kerja baru pada sektor produksi, pengemasan dan pemasaran, serta mendukung penyediaan pangan bergizi tinggi sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di NTT. Gubernur juga mengajak mahasiswa untuk mulai membangun usaha sejak dini di tengah tantangan fiskal dan keterbatasan anggaran pemerintah. Ia mengungkapkan hingga saat ini telah lebih dari 100 produk OVOP di berbagai wilayah NTT serta lebih dari 10 gerai NTT Mark by OSOP yang dikembangkan oleh SMA, SMK, dan SLB. Atau karena itu, ia optimistis produk abon ikan tuna akan menjadi awal lahirnya berbagai inovasi. Sementara itu, pemilik UKM Al-Ittihad, Mutmainan Nahdarajat Latif, sekaligus anggota IMM Kota Kupang menjelaskan bahwa usahanya telah berdiri sejak tahun 2011. Sebagai anggota IMM sekaligus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, dirinya mengembangkan produk abon ikan tuna melalui kolaborasi bersama IMM Kota Kupang sebagai bagian dari penguatan kewirausahaan mahasiswa. Mutmaina berharap kementerian bersama IMM dapat terus berjalan dengan baik. Ketua Umum PC IMM Kota Kupang, Wahidin Sara mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat perekonomian melalui inovasi dan kewirausahaan. Menurutnya, jika negara memiliki BUMN, maka organisasi juga harus memiliki badan usaha sendiri untuk mendukung program pemerintah provinsi NTT, yaitu OVOP. Ia berharap produk abon ikan tuna dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Menurutnya, IMM juga membutuhkan dukungan dalam pengembangan produk lanjutan serta perluasan akses pemasaran termasuk melalui jejaringan NTT Mart. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kupang, Samsul Bahri. Pimpinan wilayah Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Syarifuddin Derajat, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, Pengurus dan Ortom Muhammadiyah Kota Kupang, pimpinan organisasi kepemudaan, serta perwakilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang. Bupati Sumba Timur apresiasi persetujuan DPRD atas pertanggungjawaban APBD 2025. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sumba Timur yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam sidang paripurna terbuka keempat. Menurut Bupati, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujud tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Pelaksanaan APBD 2025 juga telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
3: Persidangan paripurna terbuka keempat DPRD Kabupaten Sumba Timur yang baru saja kita lewati telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2025. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumba Timur. Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Sumba Timur tahun 2021-2026 sekaligus merupakan tahun kelima penerapan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan menggunakan satu aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, di mana program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah serta rancangan peraturan bupati merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah pada tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Provinsi NTT dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
2: Bupati menegaskan pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama terkait ketepatan waktu pelaksanaan program, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan sistem pengendalian intern di setiap perangkat daerah. Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah segera menindaklanjuti berbagai saran dan catatan strategis DPRD selama proses pembahasan APBD, serta menyampaikan hasil tindak lanjut kepada DPRD melalui komisi-komisi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendampingan KDKMP ungkap progres gerai dan rat di Rotendao, aktivitas usaha masih menunggu petunjuk teknis. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
4: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Rotendao terus menunjukkan perkembangan. Meski demikian, proses penguatan kelembagaan koperasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT, serta kepastian kepengurusan di

0: kalau untuk progres baru sekitar 5 yang berjalan dengan baik. Bangunan itu yang pertama desa Helebik sudah atap dan sekarang ada sementara atap. Kalau yang kedua itu Wema Tamboli itu sampai tahap plesteran, atapnya belum. Habis itu di Pantai Barat Selatan ada dua, yaitu Tarempe Fatelilo itu baru sampai di pemasangan batako. Kalau Oledo sudah sampai di selof atas. Kelima Kolobolon itu juga sudah selof atas. Ya, yang limanya ada yang masih dalam tahap fondasi, ada yang masih tahap selof bawah.
1: Selain pembangunan fisik, pelaksanaan RAT juga menjadi perhatian dalam proses pendampingan koperasi. Hingga saat ini, 6 dari 10 koperasi binaannya telah berhasil melaksanakan RAT, sementara 4 koperasi lainnya masih terkendala koordinasi dengan pengurus. Heri menjelaskan sebagian pengurus masih menunggu kejelasan status kepengurusan sebelum melaksanakan RAT. Mereka juga mempertanyakan keterlibatan pengurus dalam proses pembangunan gerai yang sedang berlangsung.
0: Kalau untuk saya punya 10 desa dampingan baru 6. Kalau yang empatnya belum karena kita susah menghubungi pengurus. Karena pengurus mungkin mereka juga minta statusnya jelas dari atas. Namun hingga akhirnya statusnya mereka belum jelas. Jadi mereka juga tidak ada kepastian lagi. Karena waktu pembangunan mereka tidak dihadirkan di bangunan. Jadi mereka juga bertanya-tanya kenapa kami tidak dikaitkan dengan bangunan ini.
1: Di sisi lain, aktivitas usaha koperasi juga belum berjalan optimal. Seluruh koperasi binaan masih berada pada tahap penyusunan rencana pengumpulan simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal usaha. Menurut Terry, hingga kini belum ada koperasi yang mulai menghimpun simpanan anggota. Para pengurus masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kafilah Mat MTQ Sumba Timur raih prestasi 3 juara 1 siap ke tingkat nasional. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Pendamping peserta MTQ Kabupaten Sumba Timur Usman Pati mengungkapkan bahwa kafilah Sumba Timur berhasil menoreh hasil membanggakan pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dari 14 peserta yang dikirim dan mengikuti 12 mata lomba di 4 cabang, Sumba Timur berhasil meraih 3 gelar juara pertama, 1 juara kedua, 5 juara ketiga, 1 juara harapan 1, dan 1 juara harapan 3. Hanya satu peserta yang belum berhasil meraih gelar, mengingat masih berada pada kategori remaja dan menghadapi persaingan yang cukup ketat.
4: Di tahun 2026 yang dinagakio kemarin, Sumba Timur mengirim 14 peserta. Hanya satu yang bergu, ya 3 orang. Sementara yang 11 itu per orang semua. Jadi ada 12 mata lomba yang kita ikut. Gitu. Dari 12 mata lomba itu, 3 orang yang juara 1, yang 1 orang yang juara 2. Kemudian yang juara 3 itu 5 orang. Jadi sudah berapa ya? 10 ya. Juara harapan 1-1, juara harapan 3-1. Hanya satu yang tidak dapat. Nah, ada apa ya? Peralihan tuh dari anak-anak remaja, jadi belum terlalu bisa bersaing dengan remaja yang sudah ada memang gitu. Jadi itu hanya itu saja yang tidak dapat piala, yang lain itu. Kalau untuk yang kori dewasa laki-laki juara 3, juara 1, yang perempuan yang juara harapan 3. Kemudian di hafalan Al-Qur'an itu yang di 5 juz itu yang laki-laki dapat juara 1, yang perempuan dapat juara 3. Sementara yang di 10 juz perempuan saja yang ikut juara 1. Kemudian jauh di cabang Fahmi Quran itu yang cerdas cermat, regunya beregukan 3 orang, Sumba Timur juara 3. Hanya beda 5 poin saja yang Kota Kupang yang juara 2.
3: Usman Pati berharap para peserta khususnya 3 peraih juara pertama yang akan mewakili NTT ke tingkat nasional terus meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kekurangan selama masa persiapan. Menurutnya, berbagai terobosan yang dilakukan pengurus LP

0: KTQI NTT menjadi motivasi bagi para kafilah untuk tampil lebih baik. Ia optimis dengan pembinaan yang maksimal, Sumba Timur dan NTT mampu mengukir prestasi hingga tingkat nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
2: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Kafe Lepalio, Kecamatan Detusoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Detusoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Detusoko, Ferdinandus Watu, mengatakan program Suara Nusantara menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar desa wisata. Menurutnya, kehadiran RRI ND membuka ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
3: Dengan adanya RRI ND ini menjadi wadah bersama dengan kita antara desa, karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya gitu, kayak langsung kunjung ke desa. Hari ini kan di Lepalio Cafe di Soko Barat, berikutnya mungkin di Bologoi Tengah, berikutnya di Kampung Adat Saga dan seterusnya.
2: Sementara itu, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Ferdinandus Edmundus, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat melibatkan kepala desa menjadi langkah penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
4: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman itu setelah itu baru mereka akan dibawa. Kalau umpamanya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
2: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRI ND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
1: Keluhan harga pupuk bersubsidi jadi sorotan. DPRD Rotendao ancam evaluasi pengecer nakal. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
5: Keluhan masyarakat terkait harga pupuk bersubsidi yang dinilai hampir menyamai harga pupuk non-subsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Rotendao. Komisi 2 DPRD memastikan akan memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao, Maximoi, kepada RRI mengatakan pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya produksi para petani. Karena itu, harga jual pupuk tidak boleh melampaui ketentuan yang telah disepakati. Menurut Meksi, dalam beberapa kali rapat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao, telah disepakati biaya transportasi dari pengecer kepada petani berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per sak, menyesuaikan jarak pengiriman di wilayah kepulauan.
6: Kalau untuk pupuk subsidi ini kan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat petani. Jadi sudah dengan harga HET yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita daerah kepulauan, lalu mungkin jangkauan pengecer ke petani ini juga kan jaraknya bervariasi. Jadi pada pertemuan-pertemuan kita dengan Dinas Pertanian beberapa waktu lalu, mungkin sudah 2 atau 3 kali, itu sudah ditetapkan juga transport per sak itu. Dia berkisar 5.000 sampai 10.000 di lapangan. Sampai dengan saat ini yang kita ketahui seperti itu.
5: Meksi menjelaskan harga pupuk bersubsidi jenis urea saat ini berada di kisaran Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK sekitar Rp138.000 per sak. Dengan tambahan ongkos angkut maksimal Rp10.000, harga jual kepada petani seharusnya tidak mengalami kenaikan yang berlebihan.
6: kalau tidak salah urea itu 90.000. Terus kalau untuk NPK itu kan dia 130-an, 140 lah per sak. Kalau ditambah dengan harga angkut transportasi, dia taruhlah paling jauh lah 10.000 per sak, maka mestinya dia tidak bisa lebih atau tidak bisa untuk NPK itu dia tidak bisa sampai 200 atau 160-an ke atas.
5: Namun apabila ditemukan harga pupuk bersubsidi dijual jauh di atas ketentuan hingga mendekati harga pupuk non subsidi, kondisi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan dan harus segera ditindaklanjuti. Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao berencana memanggil Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi sekaligus memperketat monitoring terhadap seluruh jaringan pengecer pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan petani. Meksi menegaskan apabila ditemukan pengecer yang terbukti melanggar ketentuan atau mengambil keuntungan di luar batas yang telah ditetapkan, DPRD akan meminta Dinas Pertanian melakukan evaluasi hingga penggantian pengecer.
6: Kalau di lapangan terjadi harga yang tadi seperti disampaikan bahwa subsidi rasa non-subsidi, maka ini perlu ada penegasan kepada pengecer. Kalau terjadi seperti itu di lapangan, kami Komisi 2, saya secara pribadi bersama teman-teman nanti akan melakukan pertemuan bersama dinas agar monitoring ini diperketat. Dan kalau ada pengecer-pengecer yang nakal, saya pikir kita bisa sampaikan ke dinas agar bisa diganti pengecernya, karena ini sangat merugikan masyarakat petani.
5: DPRD Kabupaten Rotendao berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat semakin diperkuat sehingga seluruh petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Produk abon ikan tuna karya IMM dan UKM Al-Ittihad didorong menjadi penggerak ekonomi lokal NTT. Bupati Sumba Timur apresiasi persetujuan DPRD atas pertanggungjawaban APBD 2025. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Ya, FM 106,9 MHz RRI SP Suba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Suba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga pendengar tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini, pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Love Story yang dibawakan oleh

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz pelantikan anggota PKS SMA Negeri 1 Waikabubak oleh Kapolres Sumba Barat. Suasana khidmat menyelimuti lapangan SMA Negeri 1 Waikabubak saat upacara pelantikan anggota patroli keamanan sekolah atau PKS periode terbaru digelar pada 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para siswa terpilih untuk memulai pengabdian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Prosesi pelantikan berlangsung istimewa karena dibuka langsung oleh Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polres Sumba Barat itu menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pembinaan karakter generasi muda melalui organisasi patroli keamanan sekolah. Dalam amanatnya, Kapolres Sumba Barat menegaskan bahwa PKS memiliki peran strategis sebagai mitra kepolisian di lingkungan pendidikan. Ia mengajak seluruh anggota yang baru dilantik untuk menjadi teladan dalam disiplin berlalu lintas, menjaga ketertiban, serta berperan aktif menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai tindakan negatif. Kapolres juga menekankan pentingnya membangun karakter yang kuat, berintegritas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi bekal utama bagi anggota PKS dalam menjalankan amanah sekaligus menjadi contoh positif bagi seluruh warga sekolah. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Waikabubak bersama jajaran guru menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan pelantikan tersebut. Pihak sekolah berharap sinergi yang telah terjalin dengan Polres Sumba Barat dapat terus diperkuat untuk mendukung pembentukan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan resmi dilantiknya anggota PKS periode terbaru, diharapkan mereka mampu mengemban amanah dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan semangat pengabdian. Keberadaan PKS diharapkan semakin memperkuat budaya disiplin serta menunjukkan lingkungan SMA Negeri 1 Waikabubak yang aman, tertib, dan berprestasi.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di informasi selanjutnya, pacuan kuda Bupati Kap semarakan HUT RI ke-81 Sumba Barat. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar berbagai kegiatan olahraga dan perlombaan untuk memeriahkan kegiatan perayaan tahun ini. Selain turnamen sepak bola yang telah lebih dahulu digelar, kini masyarakat juga akan disuguhkan turnamen pacuan kuda Bupati Kap Sumba Barat. Turnamen pacuan kuda tersebut diselenggarakan oleh Fordasi Sumba Barat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyambutan HUT RI ke-81. Ajang ini diharapkan menjadi wadah bagi para pecinta olahraga berkuda sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui kegiatan olahraga tradisional yang menjadi kebanggaan Pulau Sumba. Ketua Fordasi Sumba Barat Franky Susanto Tarawatu mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen pacuan kuda Bupati Kap bertujuan untuk memotivasi masyarakat Sumba agar terus melestarikan kuda sandalwood yang selama ini dikenal sebagai ikon dan kebanggaan masyarakat Sumba. Menurutnya, selain menjadi upaya pelestarian budaya, turnamen ini juga diharapkan mampu meningkatkan semangat para pemilik dan pecinta kuda pacu dalam memelihara serta mengembangkan kualitas kuda pacu, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Panitia telah membuka pendaftaran peserta sejak 29 Juni dan akan berlangsung hingga 6 Juli mendatang. Seluruh pemilik kuda pacu yang ingin mengikuti perlombaan diwajibkan mendaftarkan kudanya pada panitia pelaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui penyelenggara turnamen pacuan kuda Bupati Kap hari Bupati Kap ini diharapkan tradisi pacuan kuda di Pulau Sumba terus berkembang sekaligus menjadi daya tarik olahraga dan budaya yang mampu menghidupkan semangat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sumba Barat.

Coba deh, sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Ada bersama saya hari ini dalam Beranda Asta Cita, Cantika Anjali pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini di edisi hari Sabtu ya, 2 Mei 2026, kita akan membahas tentang tema menarik tentang Sisu, tempat nongkrong hits di YK Bubak. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada siang hari ini yang sudah hadir di studio RRI Sumba. Ada Kak Fajar Sumbawanto. Selamat siang Kak Fajar.
1: Selamat siang Kak Tika.
0: Oke, apa kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di RRI Sumba. Kita akan membahas tentang kafe Kak Fajar nih, yang nama Sisu, yang akhir-akhir ini sangat hit sekali ya pendengar di WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Kak Fajar, sebelum kita memulai, mungkin Kak Fajar boleh cerita, Kak Fajar kemarin sekolahnya di mana ini, atau mengambil latar belakangnya Kak Fajar sendiri, silakan Kak.
1: Oke, untuk latar belakang ya, secara pendidikan formal, saya itu SMA Negeri
0: YK Bubak ya?
1: YK Bubak, yeah. SMA Negeri 1 YK Bubak. Tapi sempat pindah ke Madrasah Aliyah. Terus terakhir pindah ke SMA Karanu.
0: Oke, okay. Gitu.
1: Terus 2016 saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Hukum, lulus tahun 2020, yeah. Kemudian di 2022 ini Kak, lanjut di Gajah Mada, lulus 2024. Terus kurang lebih gitu sih.
0: Okay.
1: Terus 2024 kerja sampai sekarang.
0: Sampai saat ini ya. Nah, Kak Fajar, saat ini kan kita akan berbicara Sisu, tepatnya di Hari Pendidikan ya Nasional, tanggal 2 Mei tepatnya. Betul. Tapi pendidikan bukan hanya tentang guru ya pendengar, tentang segala hal itu adalah sebuah pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kafe Sisu yang tidak hanya hadir di WK Bubak sebagai kafe, tapi memang menurut Kak Fajar adalah sebuah kafe yang ingin menginformasikan tentang kopi kepada masyarakat, lebih besarnya seperti itu. Kak Fajar, sebenarnya arti dari Sisu itu sendiri apa sih Kak?
1: Wow.
0: Iya.
1: Sisu,
0: arti nama kafe itu.
1: Iya. Sisu kurang lebih itu mitologi sebenarnya, mitologi Finlandia, yang dulu pada masa invasi Nazi Jerman ke Finlandia, hiduplah seorang patriot yang bernama Sisu.
0: Oke.
1: Oke. Patriot itu memanuver segala serangan tentara Jerman dengan cara survival.
0: Yeah.
1: Kemudian itu konteks pertama. Yang konteks kedua, Sisu dari disiplin ilmu psikologi itu artinya konsep menenangkan diri, konsep untuk berproses tapi dengan tenang.
0: Oke.
1: Nah, hal ini relate dengan tempat yang di Jogja, Sisu yang di Jogja. Jadi Sisu ada dua tempat Kak.
0: Oh, oke.
1: Yang pertama di Jogja, yang kedua di Sumba. Nah, suaranya senyap di tengah kota tapi tetap tenang. Alhasil ada kesamaan tuh antara Sisu dalam disiplin ilmu psikologi dengan Sisu di kafe saya yang di Jogja.
0: Oke. Nah,
1: gitu kurang lebih latar belakangnya. Secara frasa pun Sisu cukup gampang dikenal gitu Kak. Jadi Sisu ya kurang lebih gampang diucapkan lah.
0: Iya, gitu, mudah lebih, di kan. Dan agak unik ya Sisu.
1: Tapi kebanyakan orang panggil Susi.

0: Ini bercanda atau?
1: Bercanda.
0: Bercanda. Baik, ternyata Sisu ada dua ya. Yang pertama di Jogja.
1: Betul.
0: Dan yang kedua di sini. Di Jogja sudah berapa lama Kak Fajar?
1: Di Jogja kita buka dari 2025 bulan Maret. Bulan Maret sampai saat ini.
0: Oke, okay. Kalau yang di Waikabubak sekarang di mana dan sebenarnya kenapa sih Kak Fajar, apa yang melatar belakangi Kak Fajar menghadirkan Cafe Sisu di Kabupaten Sumba Barat kita saat ini di Kota Waikabubak?
1: Ya. Sederhana mungkin template alasannya ingin berusaha ya. Ya, kemudian ada hal lain kalau di sini tuh belum ada store kopi, toko kopi yang betul-betul jual kopi dalam hal produk, kemasan, tools, terus seduhan yang yang template, misalkan kita menyediakan filter, espresso bag, juga dibilang coffee shop. Tapi hanya ya display kopi, kita cuman buka tempat yang bisa kita seduh kopi-kopi kita yang ada di display yang kita jual gitu.
0: Okay.
1: Dalam bentuk kemasan gitu. Lalu ke depan Sisu akan menghadirkan beberapa alat-alat seduh, tools-tools dari mesin giling, dari ya alat-alat dripper segala macam akan kami display untuk dijual gitu.
0: Oke, okay. Konsep Cafe Sisu sendiri ini bagaimana sih Kak Fajar untuk membangunnya di Sumba Barat seperti apa? Apakah memang untuk tempat nongkrong pada awalnya atau seperti apa sih awalnya rencana dari Kak Fajar itu sendiri?
1: Iya, ini menarik Kak. Awalnya ya sebagai orang yang membuka usaha ya, ketika ya wajar ya kita mengkompar tempat untuk kita sewa dan segala macamnya. Jadi ada dua tempat waktu itu. Ada di, masih di seputaran kilometer 2. Ada di depan kantor kejaksaan. Dan ada yang di samping Hotel Mona Lisa. Mungkin setelah perbandingan dari kondisi keuangan sampai dengan konsep, ternyata lebih masuk akal kalau di samping Hotel Mona Lisa yang sekarang. Nah akhirnya di situ kita kontrak. Dan secara space tempat yang sekarang sesuai kebubak memungkinkan untuk sitting area berjumlah 20-an, 30-an. Makanya untuk konsep outdoor dan indoor sangat masuk akal. Tapi ke depan kita akan perbaiki interior, menambah jumlah sitting area. Ya ke depan gitu sih.
0: Oke, baik. Nah Kak Fajar, ini kan Cafe Sisu hanya menyediakan kopi saja.
1: Betul.
0: Tidak dengan minuman lain. Kenapa sih Kak Fajar hanya menyediakan kopi? Apakah memang Kak Fajar ahli kopi ini? Atau seperti apa nih Kak? Silakan Kak.
1: Iya. Karena secara pribadi, present, bisnis
0: Itu
1: kan present karakter kita. Walaupun nanti akan melihat pasar ya.
0: Iya.
1: Alhasil kita harus mengelaborasi keinginan pasar dengan keinginan pribadi.
0: Iya, betul.
1: Sebagai orang yang mendevelop gitu. Karena kebetulan di Jogja saya cukup belajar dan masih harus belajar juga tentang kopi. Jadi yang sebaiknya saya kuasai gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang saya mampu sampaikan ke teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Di teman-teman gitu.
0: Oke, berarti memang karena itu ya, memang Kak Fajar memang ahlinya kopi. Dengar-dengar kemarin Kak Fajar sempat saya ke Sisu ya pendengar, terus Kak Fajar bilang rencananya ini konsepnya slow bar.
1: Iya,
0: betul sekali. Itu tuh, boleh dijelaskan Kak Fajar itu slow bar seperti apa dan kenapa sebenarnya konsepnya seperti itu Kak?
1: Oke, slow bar ya, bar itu...
0: Menjelaskan kopi seperti itu ya?
1: Slow bar itu kayak gimana ya Katika ya? Bar... yang menyediakan kopi tapi dengan flow yang slow gitu.
0: Oke.
1: Nah, ibaratnya kita intens untuk yang bagaimana namanya proses pembuatan dan proses interaksi dengan customer gitu. Yang kami akan sampaikan kurang lebih itu tentang slow bar. Nah, pada faktanya di sini tuh agak cenderung berbeda ternyata. Banyak customer yang memang excited untuk memesan, untuk datang dengan flow yang hektik dan kami juga kewalahan sebenarnya. Jadi secara rencana itu slow bar, tapi sekarang malah jadi fast bar ketika ini yang coba kita improve nanti ke depan. Nah kalau kita mau slow fast bar, kondisi barnya bukan seperti itu harusnya.
0: Oke, beda lagi ya,
1: beda
0: Kak?
1: Beda lagi, Kakak. Oh. Jadi nanti kita akan perbaiki barnya untuk menjadi fast bar.
0: Oke. Okay. Nah, pendengar yang mau melihat keadaan Sisu boleh cek di Instagram ya, Kak.
1: Betul.
0: Apa namanya, Kak?
1: Sisu Coffee Specialty.
0: Sisu Coffee Specialty.
1: Di Google Maps, Sisu Coffee Specialty juga.
0: Oke, okay. Itu sudah lengkap ya. Bisa lihat suasananya seperti apa dan letaknya di kilometer 2 di samping Hotel Mona Lisa. Kak, produk apa saja nih yang dijual di Sisu, yang paling best seller, yang paling banyak dipesan saat ini, apa saja sih, Kak?
1: Sebenarnya espresso base, Kak Tika. Espresso base itu ya kopi susu flavor. Kalau kopi susu flavor kita ada 3, ada 4 sorry. Ada butterscotch, coconut, aren sama secret. Yang menjadi best seller sekarang atau yang lagi ramai itu si Secret.
0: Oke. Okay.
1: Secret, dan Secret itu stoknya apa ya? Bahan bakunya susah didapat. Yang kemudian untuk menghadirkan menu itu musiman jatuhnya sekarang. Tapi ke depan mungkin di bulan Mei kita bakal menimbun stok ya, kurang lebih. Jadi nanti bakal ready terus, kurang lebih gitu.
0: Oke, Kak Fajar, ini saya penasaran sebenarnya cara membuat kopi itu apakah memang harus ahlinya dari barista ketika membuat kafe, atau seperti biasa kayak kopi dicampur gula nanti dicampur susu, atau ada feelnya sendiri nih sebagai barista yang sudah berpengalaman ya. Kak Fajar sudah punya 2 kafe Sisu, menurut Kak Fajar seperti apa?
1: Oh ya, di sini untuk di Eka Bubak Sisu itu kami ada 2 orang. Saya dan Aslim, itu saudara saya. Nah, macam operasional dan produk itu urusan saya. Urusan Aslim itu bagian media, urusan keuangan, nah itu. Nah, terus untuk yang ke pertanyaan selanjutnya, ketika terkait apakah harus ahlinya, sebenarnya tidak juga. Yang penting kemampuan untuk mentransformasi keilmuan ataupun cara menggunakan alat. Lagian di Sisu sekarang pun kita simple, cuman menggunakan 1 grinder dan 1 mesin espresso. Nah, cuman ada beberapa mazhab atau beberapa ini ya, apa namanya, kiblat, template dengan model seduhan.
0: Okay.
1: Jadi kalau menurut standar SCA itu kami menggunakan rasio-rasio untuk mengukur itu.
0: Oh,
1: ada perbandingan
0: baik.
1: Yang secara template matematis gitu. Jadi ketika teman-teman pun kita akan sampaikan harus mengikuti template, ya pasti akan berjalan sesuai template dan hasil produknya sama saja, walaupun beda orang gitu.
0: Oke, berarti memang kalau membuat kopi itu ada misalnya gula berapa persen, kopi berapa persen, atau dari produknya Sisu itu susunya mungkin berbeda deh dengan kafe-kafe yang lain. Sebenarnya apa sih yang apa?
1: Susu, kami percaya unsur yang paling kuat itu adalah susu. Di luar kopi dan di luar flavor ya. Kalau untuk gula, hampir semua komposisi itu ada kandungan gula. Cuman secara betul-betul menggunakan gula cair ataupun gula bubuk, kami nggak menggunakan itu. Jadi kami mendevelop yang namanya susu, atau yang kami bilang sebagai magic milk.
0: Itu
1: ketika.
0: Baik, menarik ya. Nah, Kak Fajar sendiri dalam strateginya Kak Fajar di Cafe Sisu untuk menarik para apa ya, anak muda dan wisatawan untuk pergi ke Sisu itu seperti apa, Kak? Apakah kita pergi sana kita langsung bisa melihat nih Kak Fajar membuat kopi, atau bagaimana sih apa yang dihadirkan di Sisu sehingga bisa menarik kami ke sana ini, Kak? Silakan, strategi apa selama ini dari awal?

0: dari puluhan strategi ya?
1: Iya.
0: Ratusan strategi.
1: Sudah puluhan ya?
0: Sudah banyak kak sebenarnya. Baru satu yang tereksekusi sebenarnya. Itu kami sekaligus menyambut grand opening atau membuka. Jadi di tanggal 24 Maret, itu kami soft opening. Jadi ada yang namanya product testing. Product testing dan soft opening ini kami hadirkan untuk setiap customer yang kami undang. Itu terlibat untuk menilai si menu-menu ini.
1: Okay.
0: Jadi waktu itu kita cuma kasih 5 menu ketika. Ada yang namanya magic, filter. Filter itu ada banyak macam, ada 3. Waktu itu Ranca Bali, Flores, sama Liberica. Saya cukup lama dengan Liberica sih sebenarnya, makanya saya harus hadirkan Liberica di sini. Kemudian ada long black atau yang kita bilang dulunya Americano. Terus ada apa lagi ya? Ada secret dan ada dirty. Nah, 5 produk itu kita kasih ke partisipan atau undangan yang akan menilai melalui Gform waktu itu.
1: Okay.
0: Secara balance-nya kayak gimana, secara keseimbangan body dari minuman itu seperti apa, asamnya, pahitnya. Nah, kita sediakan itu dan kemudian soft opening kemarin kita coba sekaligus selama 1 bulan.
1: Okay.
0: Artinya trial opening nih. Ternyata banyak pelajaran ketika yang kami catat mengenai jam buka tutup, terus terkait kesediaan bahan baku, konsistensi beans atau biji kopi kita, terus kemudian terkait hospitality kita. Nah, ternyata setelah kami sudah merangkum semua, kami sudah harus berbenah dong.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Jadi kita grand opening kemarin sekaligus kalau cuman grand opening tok akan krik begitu.
1: Iya.
0: Kalian siapa begitu?
1: Iya, dan belum semua tahu ya kalau belum baru soft opening.
0: Kami coba menggandeng.
1: Iya.
0: Artinya ketika kami pun akan diajak, kami akan maju untuk digandeng gitu. Jadi kami coba menggandeng beberapa teman-teman kreatif yang secara penjualan harus show up nih di Sumba Barat. Nah, kami coba menghadirkan La Popo Apparel, kami mencoba hadirkan Picik Crafting, kami coba menghadirkan Queen Aksesoris, menghadirkan SMK SMA Kristen,
1: Proskuneo.
0: Nah, itu ternyata ada banyak yang harus hadir sebenarnya, tapi memang terkendala dengan space area ketika itu. Jadi kedepannya kami akan mau buat lagi banyak. Sebenarnya ketika
1: semoga akan ada lagi karena memang seru sih. Saya lihat di media ya banyak sekali yang hadir di acara itu dan mereka membuat story. Itu kan salah satu promosi juga ya, salah satu promosi dari Sisu yang saya rasa memang itu harus dilakukan untuk zaman-zaman sekarang karena lebih banyak ke media promosinya. Dan Kak Fajar ini di YouTube ya banyak yang komen, ada dari @frederickmat 66, tempat ngopi andalan Cafe Sisu the best. Ada juga dari @imakulatangongo, terbaik kak, love putih. Ada juga dari @aslimlim9308, terbaik api menyala. Terima kasih.
0: Apinya
1: sudah
0: berapa kali? Api dua kali?
1: Satu.
0: Api.
1: Terima kasih yang sudah menonton dan semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi dari apa yang kita bicarakan saat ini. Nah, Kak Fajar, banyak sekali yang penasaran dengan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kopi. Kak Fajar kan ahli ya. Kalau
0: tidak
1: saat
0: juga,
1: ini iya sudah
0: juga,
1: belajar
0: bisa.
1: Sebenarnya jenis-jenis kopi itu ada apa saja sih Kak, yang kita sebagai orang Sumba yang cuma tahu Kopi Sumba campur gula sudah paling enak kita rasa. Apa-apa saja sih Kak, dan sebenarnya ada tidak kopi yang bisa membuat satu penyakit sembuh mungkin, atau moodnya kita kita yang sering bad mood tuh minum apa sih Kak yang paling cocok? Kakak jelaskan dulu jenis-jenis kopi apa saja, mungkin Arabica dan apa itu apa, silakan.
0: Untuk jenis kopi sebenarnya itu ada ratusan. Ada ratusan yang memang disepakati oleh peneliti ya. Tapi umumnya di Indonesia kita hanya menemukan 4 jenis. Ada yang namanya Robusta dengan ketinggian under 1000. Ada yang namanya Liberica di 1000 sampai 1200. Meter di atas permukaan laut ya Kak. MDPL. Terus 1200 sampai 2000 itu ada apa? Arabica.
1: Nah,
0: Liberica dan Excelsa ini hampir mempunyai kesamaan. Nah, dari 4 jenis kopi itu empat jenis kopi ini mempunyai tekstur kafein yang berbeda, kemudian dari bodinya pun berbeda, okay, dari tesnya pun berbeda ketika. Nah, tinggal bagaimana kita mau dipergunakan untuk apa. Jadi sangat tidak bagus ketika kalau kita bilang harus memilih robusta, yeah, harus memilih, kan gitu ya orang-orang yeah, yeah, sekarang. Saya nggak mau minum apa-apa kalau
1: bukan ini,
0: bukan arabica begitu. Yeah, jadi Arab robusta itu bisa ditempatkan di tempat yang tepat begitu.
1: Okay, okay.
0: Dia bakal bisa eksis. Mm-hmm. Begitupun liberica, begitupun arabica. Jadi kopi ini tidak pernah salah. Kopi ini tidak pernah salah ketika. Jadi tergantung kita mau pakai untuk kebutuhan apa gitu.
1: Okay.
0: Jadi disitulah keilmuan dan kemampuan tuh bermain. Kalau misalkan kita buat kopi susu katakanlah, terus kita pakai robusta dan kemudian kopi susu tidak enak, kita salahkan robusta, itu kan salah berarti.
1: Ya, okay, toh?
0: Mungkin robusta bisa enak dibuat tubruk. Nah gitu. Jadi kurang lebih gitu. Nanti masuk di, kita breakdown lagi ada yang namanya varietas-varietas begitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Berarti ya, memang tergantung cara meracik dan selera masing-masing.
0: Betul,
1: juga ya.
0: Betul, betul.
1: Dan seperti Kak Fajar bilang, kopi tidak pernah salah. Asik kata-kata hari ini nih.
0: Bisa masuk.
1: Dari Fajar Sisu, kopi tidak pernah salah. Tolong dipotong ya Kak Dewa nanti ya sebagai best cut. Oke. Okay. Nah, kalau Kak Fajar sendiri lebih suka kopi dengan karakter fruity, okay, nutty atau coklat? Coklat atau kenapa? Alasannya apa? Kakak pilih yang mana?
0: Ya. Kalau saya secara pribadi ya, ketika ya, saya tuh cuman melihat kopi dengan tiga rasa. Asam, pahit, manis, okay, begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi secara tebak-tebakan yang akan muncul, oh manis cenderung fruity, asam cenderung fruity.
1: Yeah.
0: Fruity lemon kah, fruity ini. Jadi itu hanya masalah persepsi yang dikembangkan dengan teori. Kalau okay, saya kebetulan mazhab kopi klasik. Saya bukan kopi modern. Kopi modern nanti kita masuk di yang namanya fruity dan floral segala macam. Nah, cuman saya hanya tahu kopi itu ada tiga rasa.
1: Oke.
0: Okay. Di luar itu hanya persepsi orang-orang. Mouthfeel ya, apa ya namanya?
1: Mouthfeel.
0: Ya. Nah, nanti baru ada yang namanya sensory. Sensori lidah kita di bagian depan, tengah dan belakang itu andil dalam merasakan tiga komposisi rasa itu. Nah, ada misalkan kalau ketika di lidah bagian depan dapat pahit, sedangkan saya di lidah bagian depan dapat asam, itu kan sensori kita.
1: Oh, beda-beda nah, ya, Kak.
0: Makanya ada yang namanya cupping. Cupping sensori untuk mencicip atau merasakan si kopi ini. Nanti kita masuk di dalam proses assessment.
1: Okay.
0: Dari cupping itu kita sepakat tidak si kopi yang, si kopi A punya rasa asam Jawa atau semangka atau seperti apa. Nanti kita sepakati di situ. Kalau memang di dalam proses assessment itu kita enggak menemukan rasa, berarti tidak bisa dikatakan fruity atau dikatakan citrus lemon dan segala macamnya. Nah, semuanya ada tahapan. Jadi sehingga kita sampaikan atau kita seduh di customer pun kita sudah mengetahui, karena sebelum kita serving ke sudah, orang lain kita harus cupping dulu kopi kita nih.
1: Okay.
0: Idealnya begitu ketika jadi tidak main tebak-tebakan begitu.
1: Tidak asal mencampur ya Kak, kalau membuat
0: betul,
1: sebuah apa ya, resep seperti itu.
0: Ya, makanya di Sisu itu kami kenapa berani sampaikan itu specialty coffee, karena bagi saya dan saudara saya Aslim
1: ya,
0: kita tuh harus mengetahui proses dari hulu begitu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Jadi dari kopi ini hijau sampai kopi ini diseduh, kita pastikan konsistensi. Jadi ketika prosesnya natural, kita seduh dengan treatment yang khusus.
1: Oke. Okay.
0: Ketika prosesnya full wash atau prosesnya wine, kita masing-masing cara seduhannya, cara serve ke customer pun ada penyampaiannya. Idealnya begitu, slow bar.
1: Oke, okay, iya, slow sini, bar seperti itu.
0: Boro-boro kita mau sampaikan ya, customer cuman datang bayar, keluar
1: iya,
0: turun ke bawah. Jadi
1: betul,
0: kami sangat senang sekali teman-teman, ini promosi ya.
1: Iya.
0: Kami sangat senang sekali barista-barista kami itu ada yang namanya Kak Ima, Kak Idi,
1: iya,
0: Kak Rosalia, Kak Tasya. Itu senang sekali ketika ditanya-tanya. Karena mereka bilang, "Kakak, kita juga ini banyak tahu, tapi kenapa banyak customer yang ini ya, hanya mau pesan?" Mereka juga mau di say hello di
1: iya, ditanya-tanya
0: gitu. Ditanya-tanya.
1: Oke, itu ya, kalau ke Sisu bertanyalah.
0: Bertanyalah.
1: Mereka tidak akan pernah bosan untuk menjawab.
0: Betul.
1: Oke. Kalau ini kan Kak Fajar awalnya dengan Kak Aslim ya, sekarang sudah ada pekerja-pekerja itu, Kak Fajar mengajarkan mereka, mereka langsung paham tentang kopi itu seperti apa Kak? Atau memang mereka sudah ahlinya membuat kopi?
0: Kan ini agak kebetulan susah. Kebetulan kalau tipikalnya kami itu, kami mau betul-betul yang tanpa mengetahui apapun.
1: Oh oke, okay. Baru diajarkan.
0: Ibaratnya kita datang dengan
1: kosong ya,
0: kosong, gelas kosong,
1: wadah kosong
0: gitu.
1: Jadi gelas kosong.
0: Masuknya pun kita tahu, tidak harus kita harus kasih masuk air, misalkan kapasitas 250 mili, jangan langsung 250 mili airnya. Jadi kasih masuk saja dulu 50, terus 50. Nah jadi memang idealnya begitu.
1: Oke. Okay.
0: Saya pun membentuk sisu ataupun teman-teman sisu yang di Jogja memang dari nol ketika. Nah jadi karena memang saya dibentuk seperti itu, teman-teman okay. dibentuk harus juga dibentuk seperti itu, kurang lebih gitu ketika.
1: Oke, okay, baik. Semakin menarik ya kita berbicara tentang kopi, ternyata untuk resepnya saja itu ditentukan dengan lidahnya kita. Kalau dari depan saya manis terus Kak Fajar pahit, nah itu beda lagi nanti beda lagi. Komponennya yeah. seperti apa yang disampaikan oleh para kepada para pencinta kopi seperti itu. Kalau bahan-bahannya nih Kak, apakah memang tersedia di Sumba atau di stok dari luar Sumba nih Kak sampai saat ini? Karena agak susah ya ketika habis dan harus menunggu pengiriman ke Sumba kan agak lama nih Kak. Betul. Bagaimana
0: kalau strateginya Kak? Untuk stok sekarang itu kami cuman mengambil satu bahan baku yang di Sumba.
1: Apa Kak?
0: Itu creamer. Max cream. Dengan perbandingan harga yang mungkin beda
1: cukup
0: jauh,
1: jauh ya. Okay.
0: Jadi misalkan saya mengambil creamer B di Jawa itu 100 bisa dapat 1 kilo.
1: Yeah.
0: Di Sumba itu 500 gram 60 gitu. Jadi ada perbandingan yang kurang apple to apple gitu. Nah, ke depan kami akan mengambil semua dari luar.
1: Oh, oke. Okay. Gitu, baik. Kalau tantangannya Kak Fajar sebagai owner Sisu dalam membangun kafe Sisu di Sumba itu apa sih Kak yang Kak hadapi iya. selama berjalan sudah berapa bulan ya Kak?
0: Satu bulan.
1: Sudah satu bulan pas, ya. Pas tapi sudah sangat banyak yang kesana. Dan tantangan yang Kakak rasakan selama ini apa sih Kak? Dari kafenya atau dari orang-orangnya atau dari Kakak sendiri sebagai owner Sisu? Ya.
0: Tentunya semua yang kita rasakan sebagai tantangan itu sebenarnya karena keteledoran kita ketika
1: okay.
0: dari internal kami, dari teman-teman yang surfing, dari kami juga yang mendevelop. Itu sebenarnya kesalahan kami sampai mungkin menjadi kesalahan customer begitu ataupun apa ya namanya yang paling sekarang yang paling saya kejar itu atau yang kami konsen yang namanya customer behavior. Jadi di Sisu idealnya kebiasaan customer dengan quality time-nya dengan kumpulnya yang memang secara flow tidak terlalu banyak dengan sendirinya si customer untuk menikmati kopi saja. Nah jadi yang kami mau mungkin kedepannya seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi sekarang masih proses nih. Jadi ada customer yang memang dengan teman-teman, ada customer yang benar-benar sendiri. Jadi masih abu-abu sebenarnya pangsa pasar atau segmen. Okay. Cuman kalau kita ukur dari 10 sampai 100 pangsa pasar atau segmen Sisu 70% sudah mengarah ke boomers.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, generasi boomers. Bukan milenial, bukan Z. Jadi kayak ketika boomers.
1: Bukan milenial.
0: Milenial. Ya, sorry. Generasi boomers yang sekarang lebih dominan. Jadi yang betul mau kumpul dengan keluarga, yang betul-betul
1: iya, ya.
0: Betul. Jadi gitu sekarang. Ya, kurang lebih.
1: Oke, okay, berarti generasi boomers ya yang ternyata
0: yang
1: sekarang dominan pecinta kopi ya, Kak?
0: Iya, yang datang ke Sisu.
1: Yang datang ke Sisu. Oh, oke. Okay. Itu menarik tuh, Kak. Nanti bisa dicari tahu untuk membuat promosi lebih lagi untuk khususnya untuk para generasi boomers. Nah, Kak, itu kan kalau orang-orang ke tempat kopi ada ditanya mau single atau blend atau double
0: gitu ya. Ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu bedanya apa-apa saja, Kak? Single itu apa, double itu apa? Padahal itu satu kopi yang sama loh, tapi kenapa ditanya seperti itu? Sebenarnya apa sih bedanya?
0: Okay, okay. Jadi kami kebetulan cuma menggunakan satu porta filter ya. Porta filter itu keran dari mesin espresso yang untuk si kopi ini mengalir. Dan kami dua aliran begitu. Jadi kalau mau di-split itu bisa, kalau tidak di-split pun bisa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kan kita kan takut ya ketika ya, maksudnya ada orang yang benar-benar tidak bisa kopi dan segala macam. Jadi kami selalu mempertanyakan itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, padahal pun sebenarnya saya sarankan mungkin mulai sekarang jangan single, tapi double gitu, teman-teman.
1: Iya, makanya single itu apa, Kak? Double itu apa?
0: Sebenarnya secara mili,
1: Okay.
0: Kalau kopi kami menggunakan 18 gram. Mm-hmm. 18 gram yang kemudian kita convert secara mili itu nanti dapatnya 30 mili.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi 18 sebenarnya 30, 18 kali 2 berapa, Kak?
1: Sorry. 36.
0: 36. Yang seharusnya idealnya espresso itu 36 mili.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kami split jadi nanti 18 mili saja untuk single shoot, untuk double shoot
1: 36 ya.
0: Espresso lah kalau kami bilang. Espresso lah ya, secara umum 36 begitu.
1: Oke, itu bedanya
0: gitu,
1: ya, Kak.
0: Bedanya gitu,
1: Kak. Berarti kalau yang tidak terlalu suka kopi itu biasanya single ya.
0: Biasanya single.
1: Kalau
0: shoot-nya ya, bukan statusnya gitu.
1: Iya, shoot-nya. Kak Fajar masih single.
0: Masih single.
1: Asik. Silakan para wanita pecinta kopi, maksudnya ke sisu. Okay. Bukan untuk Kak Fajar. Baik, benar, kita masih akan dalam Asa Cita hari ini ya, masih bersama Kak Fajar tentang membahas sisu tempat nongkrong hits di WK Bubak setelah yang satu ini.

0: kali tergantung bagaimana mereka meracik dan apa ya, menyuguhkan kepada para pecinta kopi. Nah, Kak Fajar, kita lanjut dengan sebenarnya bedanya kopi ketika dibuat di dalam mesin. Karena waktu kita ke kafe itu ada mesin, ada juga yang disaring langsung di gelas kecil ya. Apa namanya ya, Kak, saringan? Itu sebenarnya perbedaannya apa sih? Dan sebenarnya yang lebih enak menurut Kak Fajar itu yang mana? Ketika mungkin ada yang tanya, ini lebih enak yang mana, Kak? Kopi yang mana? Silahkan, Kak.
1: Ya, mungkin ini, Kak Tika, secara penamaan ya. Yang di bagian depan itu kan kami punya bar tuh letter L ya. Jadi yang di depan itu untuk yang namanya manual filter atau seduhan filter manual brew. Itu hanya khusus biji kopi dengan penggilingan medium. Jadi secara proses pemasakannya dia tidak juga terang, tidak juga gelap, medium makanya. Nah, kemudian yang di samping itu grinder sama espresso untuk mengekstraksi kopi dengan jangka yang lebih pendek dan tekanan yang lebih. Makanya ada yang namanya apa ya, bar temperatur. Bar temperatur itu si kopi ini bisa ditekan dengan temperatur yang kencang, makanya membutuhkan watt yang besar. Beda kalau manual nih. Kalau manual kami yang namanya merasio saja. Jadi idealnya di 1 gram kopi itu mengandung 15 mili air. Jadi kita kali saja, misalkan kita mau seduh 10 gram, maka air yang akan kita masukkan itu 150 mili ketika. Sedangkan yang di samping untuk espresso kita pakai 18 gram dengan perbandingan 1 banding 2. Gitu ketika kurang lebih.
0: Berarti yang lebih enak mana? Sama-sama enak?
1: Iya, sama-sama enak. Jadi persepsi enak. Kalau kebetulan secara pribadi, saya juga, saya kan bagi ketika kalau pagi minumnya cappuccino, espresso, kalau sore minumnya si filter-filter tadi. Bisa dibuat es, bisa dibuat hot gitu.
0: Banyak pilihan berarti ya, Kak?
1: Banyak pilihan.
0: Kalau di Sisu sendiri hanya menyediakan kopi bubuk atau ada juga biji kopi, jadi nanti para pecinta kopi langsung melihat disediakan juga, Kak?
1: Iya, kalau sekarang tuh kita dari kopi hijau sampai kopi bubuk ada.
0: Wow, kopi hijau ya?
1: Kopi hijau.
0: Green apa beans. Itu bisa diminum juga, Kak? Atau yang belum masak?
1: Misalkan ini ketika mau goreng sendiri di rumah, mau goreng pakai kuali ya, dengan cara tradisional ya, kami jual juga kopi hijau tuh.
0: Mentahannya.
1: Mentahan.
0: Dijual juga ya?
1: Dijual. Yang ada sekarang itu Flores, Liberica. Nah, itu kami jual kiloan.
0: Per kilo berapa, Kak?
1: Kalau per kilo kami jual di 280 sampai 310. Tapi ada Liberica grade 3 dan grade 2 itu kami jual 220-230. Itu kurang lebih.
0: Baik, Kak Fajar, kalau berbicara tentang kopi kan ini susah ya. Tadi Kak Fajar kirim kopinya dari luar daerah. Sebenarnya kalau Kak Fajar melihat potensi dari Sumba ini, apakah memang bisa kalau ditanam kopi seperti yang Kak bilang tadi, Arabica di Sumba ini, Liberica, agar agar para pecinta kopi atau pemilik kafe seperti Kak Fajar ini tidak perlu lagi mengirim dari luar?
1: Wow, ini PR sih sebenarnya. Jadi ini ketika untuk mau menanam ya, berarti akhirnya ketika kita harus efisiensi kos, solusinya tanam gitu.
0: Tanam ya.
1: Jadi tidak segampang itu juga ya sebenarnya. Jadi ya memang sekarang ya cara yang paling bisa kita jangkau adalah dengan membeli green beans atau kopi hijau yang dari prosesor. Di sini kan kebetulan prosesor tuh cuman satu setahu saya. Sorry kalau memang saya salah, itu cuman AKS Ibu Elizabeth Malo. Sehat-sehat Ibu. Ibu saya suka begitu cara prinsipnya.
0: Yang di WWW Timur itu ya.
1: Betul, di Ombarade. Nah, itu cuman satu prosesor di Sumba. Jadi prosesor, kenapa kita bisa bilang prosesor? Karena dia punya hulu dan dia punya hilir. Dia punya atas dan punya bawah. Jadi dia punya yang namanya pertanian dan dia olah sendiri begitu. Wow, kurang lebih begitu sih baru kita bisa katakan prosesor. Nah, dan untuk cocok atau tidaknya kopi di Sumba ya mau ditanam gitu, kalau sejauh saya mapping, tempat yang paling strategis untuk ditanam Robusta itu di daerah Sumba Barat Daya. Jadi mulai dari kilo 9 itu sudah masuk ketinggian 600 sampai 800 dan itu bisa ditanam. Kemudian apakah bisa ditanam Liberica? Nah itu belum tahu, tapi saya bisa katakan bisa ditanam di dataran paling tinggi di Sumba, ada yang namanya Wanggameti atau itu kan sekarang hutan lindung ya. Nah nanti kalau memang itu bisa bisa ada akses dan mau ditanam, saya rasa itu ide yang bagus untuk pemerintah. Kalau Wanggameti, sorry, Sumba Timur ya.
0: Sumba Timur.
1: Sumba Timur ketika ya. Mungkin kalau memang itu hutan lindung berarti dikelola kementerian, tinggal gimana informasi yang disampaikan daerah ke pusat untuk sebenarnya ada potensi nih kalau kita tanam Liberica di sini, soalnya itu 1000 sampai 1200 ketinggiannya. Jadi kenapa di daerah lain bisa dan di sini tidak bisa? Harusnya bisa dong kalau kita ukur dari ketinggiannya.
0: Berarti memang Sumba punya potensi juga ya, punya untuk menghasilkan kopi-kopi ya. Tapi bagaimana sumber daya manusianya memanfaatkan yang
1: betul, ada seperti itu.
0: Nah, kalau Kak Fajar sendiri menjaga kualitas produk dan pelayanan Cafe Sisu agar tetap sama nih. Biasanya kan banyak ya di luar sana yang awalnya bagus terus lama-lama menurun nih kayak
1: bagus apanya dulu nih?
0: Pelayanan atau kualitas produk yang dari produk Sisu itu sendiri. Bagaimana kakak menjaga itu agar tetap sama dan tetap berjalan baik?
1: Iya. Untuk tetap sama, kami sih sebenarnya simpel ketika kami sudah menggunakan, artinya belajar produk itu kami udah duluan di Jogja begitu. Jadi di sini itu tinggal improvisasi aja. Misalkan kalau di Jogja saya itu cenderung main di manual brew, filter, segala macam. Kalau di sini tuh agak improve di kopi susu, di kopi susunya begitu ketika. Nah hasil si kopi-kopi ini kami harus stok dong. Jadi sebelum habis kami stok lagi begitu. Misalkan dalam kuantitas 20 sampai 30 kilo begitu. Jadi kopi tuh ada yang namanya proses ya, proses prapanen dan pasca panen. Nah jadi setelah kopi dipanen, setelah diproses dengan metode natural, full wash dan wine ataupun proses apapun itu, kopi itu idealnya dimasak dulu dengan suhu yang ditentukan oleh standar roasting. Kemudian setelah di roasting, kopi itu tidak langsung bisa digunakan ketika ada yang namanya proses resting atau diistirahatkan. Untuk membuka pori-pori kopi tadi habis di roasting, nanti kopi itu akan berminyak tuh ketika akan berminyak karena di setelah pori-porinya kebuka, minyak hasil panggangannya tadi keluar dan bisa digunakan.
0: Itu ya agar tetap mempertahankan kualitas produk yang di Sisu. Baik, kalau Kak Fajar memanfaatkan media sosial untuk promosi ini, apakah cuma lewat Instagram kah atau ada medsos lainnya yang digunakan untuk promosikan Sisu nih, baik di Jogja maupun di Sumba?
1: Kalau di Sumba masih Instagram, masih Instagram. Kalau yang di Jogja, kami ada TikTok, ada ini dan Instagram. Cuman itu sih ketika. Jadi secara pribadi pun saya punya batasan, tidak terlalu bisa menggunakan marketing media.
0: Gitu.
1: Tapi mungkin akan belajar sih ke depan.
0: Harus sih kak.
1: Harus ya ketika.
0: Iya harus. Karena itu yang penting. Tapi setiap hari di Sisu Instagram WK Bubek aktif ya kak.
1: Aktif.
0: Silakan berkunjung. Maksudnya biar orang-orang bisa melihat informasinya apakah buka atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya Kak Fajar, apakah kedepannya ada inovasi baru yang terus dikembangkan untuk mempertahankan eksistensi dari Cafe Sisu ini? Rencana dari Kak Fajar sendiri seperti apa? Inovasi-inovasi akan dihadirkan.
1: Kalau ini ya ketika eksistensi itu sebenarnya tidak eksis Sisu, tidak eksis, tidak.
0: Jangan terlalu merendah ya kak.
1: Bukan kak. Jadi kayak kalau persepsi orang bilang eksis baik atau buruk itu kan masalah persepsi orang lagi-lagi. Tapi kami coba buat apapun yang kami mau gitu, selagi itu masih dalam batasan-batasan dan itu disukai, syukur gitu kan ketika. Jadi ke depan banyak sekali yang kita mau buat gitu. Misalkan ini spill dikit gak apa-apa nih.
0: Iya boleh.
1: Kami akan buat event Sembah Bumi namanya. Sembah Bumi. Jadi beberapa teman-teman nanti akan bergerak untuk mengumpulkan hasil panen bumi. hasil panen berupa pangan, dan kemudian kami akan buka yang namanya pasar.
0: Oke.
1: Pasar di depan siswa.
0: Di depan siswa.
1: Dan itu orang-orang yang punya hasil panen itu yang menjual gitu. Dan rencana kami akan buka pagi. Buka pagi nanti, kemudian nanti akan ada beberapa acara-acara selingan lah gitu.
0: Oke, okay. Berarti lebih ke banyak event ya, sisu untuk menarik orang-orang ke sana. Seperti kemarin pembukaan itu Mungdan Nijel, sekarang Sembah Bumi.
1: Sembah Bumi, itu okay. Tajuk acaranya.
0: Tajuk
1: gitu.
0: Acaranya.
1: Kurang lebih, ya gitu sebenarnya, hanya untuk penjualan apa hasil bumi.
0: Iya, kerjasama ya dengan orang-orang. Iya,
1: sebenarnya kayak gitu saja. Ibu-ibu sih, ibu-ibu lokal sih sebenarnya, oh, itu tepatnya, okay. Yang di belakang-belakang kafe situ itu kan banyak tuh.
0: Oh, di sekitar
1: punya,
0: situ ya.
1: Oh, punya salak, punya sayur ini, punya buah-buah ini, ya sudah nanti kita bakal jualan di situ.
0: Oke, okay, bagus sih.
1: Komunal space sebenarnya ketika ruang kolaborasi antara semua tempat sih, okay. Sebenarnya gitu.
0: Jadi kehadiran sisu tidak hanya untuk pemilik sisu, tapi berdampak untuk orang-orang sekitar. Itu kan menarik juga kan.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu yang inovasi yang terdekat yang akan dilaksanakan ya kak.
1: Iya.
0: Sembah Bumi. Wah, menarik ya, dengan judulnya saja sudah sangat menarik untuk kami meliput, asik RRI. Oke, okay. Kak Fajar, kita sudah di penghujung dialog kita ini. Sebenarnya harapan kedepannya kakak untuk kafe-kafe seperti punya kakak sisu ke depan di, untuk di Sumbawa Barat itu apa sih hadirnya, supaya apa ke depannya? Silakan kak. Dan terakhir sebagai closing statement, pesannya Kak Fajar bagi generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang kopi itu seperti apa?
1: Di
0: silakan.
1: Bidang kopi ya kak?
0: Iya, di bidang kopi. Seperti yang kakak punya dong, kafe.
1: Atau usaha
0: dong,
1: di
0: kafe.
1: Apa aja ya?
0: Iya, boleh. Okay. Silakan kak.
1: Untuk ini ya, pertama tadi soal apa?
0: Pertama harapan ke depan untuk perkembangan, iya, okay. Perkembangan sisu. Dan terakhir pesannya Kak Fajar untuk generasi muda yang ingin memulai usaha seperti Kak Fajar apa?
1: Kalau untuk memulai usaha ya, ketika ya sebenarnya yang pertama kita harus yang namanya inventaris. Kekuatan kita, inventaris tuh research dan finance.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling pertama. Ketika kita hanya mengukur satu hal, tidak akan bisa apapun, percaya. Kamu mempunyai finance tapi kapasitas tidak bisa, kamu akan jatuh ketika begitu.
0: Betul.
1: Kamu punya kapasitas tapi tidak disokong finance, kamu juga jatuh ketika itu.
0: Oke.
1: Okay. Makanya hal itu harus berimbang. Nah, kemudian setelah menginventarisir diri, mapping. Mapping terhadap wilayah yang akan kamu bangun nih, apapun usahanya, tidak harus kopi ya ketika ya.
0: Iya.
1: Mapping dari yang bagaimana unique selling point tokomu, mapping yang namanya bagaimana produk yang akan kamu sales dan ketersediaan bahannya.
0: Iya.
1: Mapping yang namanya pasar yang akan kamu dapat atau segmen atau pangsa pasar kurang lebih. Oke, setelah inventaris, mapping, kemudian evaluasi tuh ketika sudah berjalan. Ketika memang running, evaluasi. Nah, hal ini pun akan bisa berjalan. Yang penting sudah usaha ini sudah terbentuk nih.
0: Oke. Okay.
1: Berjalan mungkin dari improvisasi kita melihat kesalahan atau dari customer. Makanya semuanya ada yang namanya feedback.
0: Feedback ya.
1: Dari toko lain, dari customer, dari siapapun itu yang memang berdampak baik dan saran baik, ya kita ambil.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk harapan bagi kami sisu ya, baru pikiran sekarang nih untuk harapan. Sebenarnya belum memikirkan sih ketika harapan untuk kami bakal mau sebenarnya bakal mau untuk terus berinovasi sebenarnya ketika, bukan hanya macam kayak kemarin kami juga show up. Untuk brand-brand lokal, kami juga men-show up-kan beberapa talenta orang-orang Sumba yang memang harus dilihat ya begitu ketika. Yeah. Terus ke depan juga kami akan menjual kopi lebih konsisten begitu.
0: Amin.
1: Ini toko kopi sih sebenarnya ketika, jadi tidak terlalu muluk-muluk ya.
0: Yeah.
1: Ya cuman toko kopi, kami ada kopi, ada bubuk, ada biji, dan kemudian ketika kalian mau menyeduh di rumah tanpa harus datang ke sisu, kami ada. Simple sih.
0: Bisa diantar ke rumah juga kak?
1: Itu kalau COD sih Gatika. Okay. Kayaknya besok COD gak ada deh Gatika. Kita mau hapus.
0: Oke. Oke, itu ya Kak, iya, harapannya. Ketika. Amin ya Kak untuk harapannya untuk kafe Sisu yang sangat keren itu sebagai toko kopi sebenarnya.
1: Toko kopi.
0: Khusus kopi dan semoga sukses selalu Kak.
1: Terima
0: semoga
1: kasih banyak,
0: akan hadir sisu-sisu lainnya. Wah, di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, salam untuk semua teman-teman di Sisu dan semoga semakin ramai Kak ke depannya. Dan apapun yang Kakak Fajar lakukan bersama teman-teman, percayalah, ketika kita percaya, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Kalau sepi, jangan pernah untuk mengeluh, Kak.
1: Betul.
0: Karena
1: betul.
0: Itu adalah proses betul. Dalam membangun usaha.
1: Sepi itu waktunya untuk membersihkan yang
0: iya,
1: lain.
0: Mengevaluasi
1: diri. Mengevaluasi yang lain, okay. Melatih.
0: Oke, okay. Sukses ya Kak. Terima kasih sudah hadir di RRI Sumba hari ini. Semoga nanti bisa mengundang RRI ke Sisu juga.
1: Wah, harus
0: untuk
1: nih,
0: hadir
1: harus
0: langsung. Ya. Oke, okay. Baik. Dan itu tadi pendengar bincang-bincang kita bersama Kak Fajar Sumbawanto sebagai owner Sisu tentang Sisu Coffee, tempat hits nongkrong di WIK Bubak. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
1: Saya Fajar Sumbawanto.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
1: Terima kasih Katika. Dadah.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15.02 dan di program acara di pukul 15 ini pendengar akan ada program musik Prodangdut atau lagu daerah, dan setelah ini pendengar akan ditemani dengan musik dangdut hingga pada pukul 16.00.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar saat ini sedang dihibur dengan musik dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan saat ini pendengar, musik dangdut kali ini dibawakan oleh Sule dengan judul lagu Sosis.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan musik dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar saat ini pendengar masih ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Otoh dan Bensin.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini, pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dandut yang dibawa dengan judul lagu Bibir Kuda. Dan pendengar, musik dandut akan berakhir di pukul 16.00. Dan tepat di pukul 16 nanti pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dan informasi.

0: FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 dan pendengar saat ini akan ditemani dengan ragam musik dan informasi.
1: FM 96,9 MHz, selamat sore pendengar, Anda dalam Beranda Asa Cita bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang topik transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan dituntut untuk terus bertransformasi pastinya. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu menghadirkan pembelajaran bermakna. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Hari ini ada 5 narasumber yang akan berbagi informasi tentang bagaimana sih transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Yang pertama, kita langsung perkenalan dari kiri saya yang paling ujung, silakan. Kakak atau ibu ini?
2: Kakak, ibu boleh.
1: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
2: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
1: Oke, silakan selanjutnya ibu.
3: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta Guru Tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
1: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
4: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
1: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
2: Ini sudah bulan ke-5.
1: Oke, bulan kelima. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria dan Kak Jervin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jervin? Silakan Kak.
2: Ya, oke. Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan Inggris Go Sukampung.
1: Okay.
2: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat.
1: Yeah.
2: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
1: Yeah.
2: Yang kami sudah lakukan di English Go Sukampung itu kami menjangkau anak-anak.
1: Yeah.
2: Dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang diadakan dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya dari mana, solusinya kita mau ngambil dari mana, ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar, di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya.
1: Okay.
2: Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang. Begitu, sehingga ini yang kami mau mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
1: Siswa, okay. Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
2: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
1: Okay.
2: 2025 itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tiponokaka.
1: Okay.
2: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
1: Untuk 50 guru saja.
2: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
1: Gitu.
2: Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
1: Oke, berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
2: Betul, dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
1: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program Tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin?
2: Dari
1: kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam Tangguh Bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
4: Oke, Kak Rika. Sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak. Ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya ada di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan yang saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, tentang otak itu punya seri miliaran sekali apa ya Anda menanya namanya situ,
2: sel.
4: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik, akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus. Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oh, oke.
4: Ya, tapi yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru, karena banyak juga guru kan yang langsung baca dari buku, dari mana-mana, jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2, kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM, jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Baik, Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih? Untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya.
4: Kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar. Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja Kak. Misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10. Coba tunggu juga angka 7 yang mana. Anak-anak tidak tahu. Lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya. Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk story

0: ini. Nah, kita mau tahu ini, Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK. Iya. Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama tuh ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya duluan, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu.
0: Oke. Okay.
1: Saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program Guru Tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
0: Sangat excited ya. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
2: Betul. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini. Begitu. Mama Mariana dari Pegarewa dan Ibu Sarce dari SDM Wetana. Wetana. Ini jauh sekali, Kak. Jauh sekali.
0: Di mana ini, Kak? Di Gaura kah?
3: Iya.
2: Lewat Gaura.
3: Lewat lagi dari
2: perbatasan Kodi.
3: Kodi dengan
2: Jadi segitu, dan effortnya beliau-beliau ini itu tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu,
3: betul,
0: dan tidak pernah
3: betul,
0: bolong
3: tidak pernah
0: itu
3: bolong.
0: Betul, ya?
3: betul.
2: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini, tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu. Dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
0: Iya, itu yang paling penting.
2: Cukup powerful dan cukup jadi apa hal yang kami syukuri di sini.
0: Oke, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria, atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
1: Ya, baik, terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu, tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya. Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang, karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya, sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa. Itu kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu, dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
0: Okay.
1: Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
0: Okay. Nah, ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu ya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang Tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang

0: membuat ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari. Silakan ibu.
1: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
0: langsung di ACC.
1: Biasa langsung di ACC. Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp, sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
0: Luar biasa, si paling ya.
1: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran, dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
0: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Seperti juga ini mendapatkan kayak vibes ini keluar.
0: Iya.
3: Ibu juga sangat aktif, kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya kadang-kadang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
0: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
4: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri, dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy? Jadi EGK bekerja sama juga dengan Miss Joy, sumber bermain yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu. Bagaimana cara otak anak bekerja? Bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar? Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang. Bagaimana mereka bisa mencari solusi? Bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya. Bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD, mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak. Bahkan untuk storytelling, storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya
3: guru-guru akan
4: sekedar baca. Lalu seperti show. Oke, anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah. Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang. Dan tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
3: panjang sekali.
0: Mencernanya.
4: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu. Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru. Di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
0: Luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya. Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
4: Iya. 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
0: Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
4: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Nah, di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya visi-misi yang sama juga. Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanukaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami kami ramu bersama. Materinya tuh kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
0: Berarti disusun bersama ya?
4: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator. Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor-mentor, mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
0: Seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya diwawancarai dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain mungkin. Amin.
4: Doakan ya.
0: Iya, ini di fasilitator lagi Kak Juris nih. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Juris jalani?
3: Sebenarnya prosesnya lebih kepada suatu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru. Kita melihat dari hasil pretestnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
1: fondasinya.
3: Ya, fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
0: langsung
3: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kita kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung, bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp atau, dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
0: Berarti
3: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
0: Berarti dari Kak Yuris sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yuris apa?
3: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana. Tidak perlu harus datang ke Wai Kabubak dulu beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
0: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Ya, nah, betul. Sesuai konteks lokal seperti betul. Itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin ya.
3: Akan banyak informasi nih.
0: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa? Oh, ya,
1: jadi okay. Kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombengnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar.
0: Yeah.
1: Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa. Anak-anak ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian diobservasi sama teman-teman, sama mentor juga.
0: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari dulu sebelum ikut pelatihan tangguh.
3: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
0: Makanya berapa siswa nih, Bu?
1: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadi 28.
0: Baik, berarti sekarang semakin semangat lagi ya untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh 2 segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jarvin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
1: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional ya. Bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
3: Amin.
0: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya mendular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris silakan.
3: Kalau dari saya mungkin kita nih guru terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Ya. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi.
0: Yeah.
3: Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan.
0: Okay.
3: Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
0: Oke, luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Ervin pastinya.
5: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan donor narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima ya, kasih. Dan di sebelah saya yang paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya, dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat capstone project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi antar 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30, maaf,
3: 30. Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim, mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini? Atau program tangguh ini kenapa Ibu, silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru,
0: guru
1: untuk saya bisa lebih belajar lagi terlebih khusus bahasa Inggris.
0: Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu. Mereka senang dan mereka tidak malu lagi, malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini, anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, terus pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya, terlebih khusus kemarin ya, observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi itu perubahan yang terbesar, dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak tidak malu lagi. Tidak malu lagi, dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, walaupun dengan trik-trik yang kecil, kayak macam kelas-kelas, yes, gitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat,
0: begitu. Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah, jadi itu yang
1: mungkin saya tertantang.
0: Gitu. Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Kalau dari praktik baik guru yang kalau dari saya pribadi, praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu kita semua, kalau di teman-teman di program ini tahu, ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir. Itu praktik paling baik, karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen, untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu, ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru ya, walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada yang dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa langgar kali,
2: ada yang langgar kali.
3: Ada yang nginep di
0: pengorbanan guru ya.
3: Kalau misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih, ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain sehingga bisa Jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus untuk lebih tepat ke anak-anak kita, karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Oke, gitu. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD prasekolah itu sendiri kelasnya bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Tim terdiri dari
2: dua sampai tiga orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada empat mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Sakewetana itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu, dan saya membayangkan setiap Jumat itu kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan yang seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga ini dengan pemerintah ya, akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar. Aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut, karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu, ya artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan begitu, bosan, dan mereka juga kayak takut begitu, namanya kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dalam pelatihan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkan yaitu ternyata kalau saya tidak kreatif, maksudnya kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, ya saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak, itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi sudah mengikuti Guru Tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
0: Asyik.
3: Guru pintar.
0: Guru pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you. Jadi mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung. Kenapa ini hari ibu kok ada bahasa yang
0: beda. Beda gitu.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam, lagipunnya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu. Maksudnya untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Iya. Ibu ini kita penasaran kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program Tangguh ini? Karena tadi ini pendaftaran ya. Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya saya mencoba coba hal baru. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya.
1: Jadi itu sih dari saya yang maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu. Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat ya, Kak Jarvin ya.
3: Dan fun fact-nya Tika, di awal kegiatan itu saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya dan Lamboya Barat dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti Tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi. Kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu, langsung praktek ngajar, langsung praktek segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga ini bagus sekali vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat segini. Kita cuma butuh datang untuk menjangkau. Lalu tadi kami di situ sebagai fasilitator bukan berarti kami expert dalam segala hal. Guru-guru ini, Ibu Jarni, berapa tahun Ibu mengajar?
1: 10 tahun.
3: Ada yang lebih dari itu. Mereka punya pengetahuan dasar, mereka sudah master di bidangnya gitu. Sehingga kami datang itu bukan membawa hal yang baru sama sekali lalu berusaha mengubah guru ini, tidak, tapi kami berusaha menguatkan apa yang ada. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita harus keep up dengan perkembangan zaman, perkembangan anak even begitu, bahkan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sehingga
4: FM 96,9 MHz, sebenarnya kita waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 dan saya Naomi bertugas di siang hari. Mohon pamit dan undur diri, pendengar. Setelah itu akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas, mohon pamit dan undur diri.

0: Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU Agustinus Siki SH menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia.
1: Princila Utami atau Dr. Ica Pakayononi Esket yang menjadi sorotan nasional akhirnya masuk ke Badan Kehormatan DPRD TTU. Kematian Dr. Ica mencuat setelah korban diduga diintimidasi oleh tiga orang anggota DPRD TTU yakni Terensius Lasaka, Norbertus Tupani, dan Veronica Lake. Karena itu, lembaga DPRD TTU melalui Wakil Ketua 2 yakni Agustinus Siki menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut supaya para anggota DPRD tersebut mulai diproses. Menurut Agustinus Siki bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, maka permasalahan yang dilaporkan oleh orang tua dari almarhum Dr. Ica Pakayononi yang diduga dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, maka perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
2: Sehingga per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten TTU atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik. Poin A, masalah laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prince Utami Pakayononi atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Masalah ini dilaporkan oleh orang tua kandung dan pendamping pada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, pimpinan dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertimbangan, pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berpendapat bahwa permasalahan dilaporkan orang tua dan pendamping Dr. Elisa Prince Utami Pakayononi yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD. Berdasarkan laporan orang tua dan pendamping korban, perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai langkah pimpinan DPRD merespon laporan Dr. Prince Utami Pakayononi melalui orang tua dan pendamping, maka pimpinan DPRD merekomendasikan masalah ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Poin C, pemangku kepentingan yang diundang. Para pemangku kepentingan yang diundang dalam penyerahan rekomendasi pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan di atas antara lain pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, dan awak media. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kesimpulan, laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prinsila Utami Pakayononi melalui orang tua dan pendamping atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara perlu diselesaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
1: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 60 hari kerja untuk menuntaskan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU. Pihaknya di BK DPRD akan bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai tata cara kode etik serta tata tertib DPRD. Maximus Manehat menekankan bahwa dalam sidang etik nanti, kalau terbukti melanggar, maka 3 anggota DPRD itu bisa disanksi secara bertingkat, mulai dari teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari pimpinan alat kelengkapan DPRD, bahkan pemerintah sebagai anggota DPRD itu melalui mekanisme PAU. Dari TTU, Steph Posat melaporkan.
0: Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan.
3: Kelangkaan minyak tanah

0: terbakar lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan. Lanjutnya, dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya.
1: Harga yang sekarang? Yang
2: sekarang
1: satu ikat 2.000.
2: 2.000. Selama ini tetap 2.000.
1: Tetap 2.000, belum naik. Ya, nanya bensin yang naik, BBM yang naik. Tapi hak kayu kan belum kesek harga. Karena takutnya kalau kami kesek harga, kalau jangan sampai kita tidak laku begitu, kakak.
0: Ia menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu kayu dengan tumpukan satu reet ludes terjual. Mengenai harga untuk per ikat yang menjual dengan harga Rp2.000, sementara untuk pasokan yang diambil dari wilayah Wedomu dan Aitu mencapai Rp200.000 per pick up.
1: Apapun kami aja bisa turun karena setengah mati kalau minyak naik, kami juga tidak bisa mampu deh kakak. Iya, kan frak tinggi kami jual tetap begini pasti juga kami rugi.
0: Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha bagi mereka, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, ia tidak memungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah, meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas memasak sehari-hari. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau program karya bakti skala besar perkuat kemenunggalan TNI dan karya melalui pembangunan di Kabupaten Alor.
4: Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen TNI Aryo Bimo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma, bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, pembangunan 8 jembatan, rehabilitas 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi Yayasan Panti Asuhan Gereja Advent di Kabola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
5: Pulau Alor ini, ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan. Sehingga petunjuk dari Bapak Kapolri bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar. Karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain. Ya. Sehingga jangan sampai pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
4: Melalui kunjungan tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni, dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kemenunggalan TNI dan rakyat, serta mendorong percepatan pembangunan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Kontributor RRI Spelor, Maslan Baof melaporkan.
3: Dewan Hakim menetapkan Kabupaten Alor menjadi juara umum Lomba Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo dengan mengoleksi 150 poin, sekaligus mewakili NTT KMTK tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya laporan jurnal MTK NTT 2026 bersama reporter Alotani.
6: Kerinci, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: Kota Kupang merebut 80 poin. Kabupaten Alor tercatat oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi NTT 5 kali berturut-turut merebut juara umum. Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor menyampaikan hasil Rakerda LPTQ 2006 memutuskan 31 peserta akan dipersiapkan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Seri Nasional Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 20 September 2026.
1: Untuk mematangkan persiapan agar nama NTT juga harum di kancah nasional, maka

0: nasional. Bagi para juara saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, saya titipan pesan. Kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Akan tetapi proses belajar dan pengalaman berharga ini yang utama.
1: Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, saat sambutan penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Juni 2026 malam, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para kafila, peserta dari 22 kabupaten kota, unsur lintas agama, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama masyarakat Nagekeo yang telah merajut kerukunan dan sukseskan pelaksanaan musabakah tilawatil Quran selama sepekan. Ia menyampaikan bahwa MTQ merupakan wadah merajut keberagaman, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama.
2: MTQ yang kita lakukan, yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran.

0: dapatkan di Nagekeo ini. Kenanglah Nagekeo sebagai tanah toleransi yang adat istiadatnya luar biasa.
1: Joharis Asadoma sebelum menutup MTQ ke-31 di Kota Mbai, Nagekeo pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 malam menegaskan bahwa keberhasilan MTQ bukan terukur dari siapa yang meraih juara. Menurutnya, keberhasilan MTQ terukur melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang semakin tertanam dalam kehidupan setiap hari dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.
2: Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menunjukkan keramahan, semangat persaudaraan, dan panen terbaik kepada seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Keramahan tersebut menjadi cerminan bahwa NTT adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati.
1: Catatan RRI, peserta yang meraih juara pada sejumlah cabang diantaranya 1. Tartil Quran Putri, juara 1 Nabila Putri dari Kabupaten Manggarai Barat, juara 2 Naul Atta Ukhan, Kabupaten Ende, juara 3 Salika Almaira Wahab, Kota Kupang. Tartil Al-Quran Putra, juara 1 Abid Purnama, Kabupaten Ende, juara 2 Islal Rahman, Kabupaten Sumba Tengah, juara 3 Al-Ghifari dari Kabupaten Manggarai Barat. Kiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putri, juara 1 diraih Khairunisa dari Kabupaten Ende, dan Kiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putra, juara 1 Wardiansa Putra Asanu dari Saburai Jua, juara 2 Abdul Haris Hasan Kabupaten Ende, juara 3 Riyadus Solihin Jaha Kabupaten Alor. Hafalan Al-Quran 1 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Nu Aisyah Angraini Manggarai Barat, juara 2 Alia Andita Keisa Roja dari Ende, juara 3 Dinasti Mulia Sejati dari Kota Kupang. Hafalan Al-Quran 1 Juz Tilawah Putra, juara 1 Ismat Jamel dari Kota Kupang, juara 2 Ahmad Al-Ghifari Nagekeo, juara 3 Muhammad Afkar dari Timur Tengah Utara. Hafalan Al-Quran 5 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Dewi Sertika Latif dari Alor, juara 2 Bella Safira.

0: Manggarai Barat, juara 3 Muslimah Asara dari Sumba Timur, hafalan Al-Quran 5 juz Tilawah Putra, juara 1 Fahris Auda Sumba Timur, juara 2 Muhammad Akbar Sumba Tengah, juara 3 Suhair Akif Satya Kota Kupang, dan hafalan Al-Quran 10 juz Tilawah Putri, juara 1 Alifia Urul Ain Sumba Timur, juara 2 Umi Latifah Fernandes dari Kota Kupang, juara 3 Isma Ainuna Fisa Ilo dari Alor, dan hafalan Al-Quran 10 juz Tilawah Putra, juara 1 Mufti MCD Kota Kupang, juara 2 Adul Gifar Prasetyo Kamehi, dan juara 3 Fakriansa dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari Kupang, Awal Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
2: Rumah Tenun Ikat Bunga Sape di Ala Kota Kupang Provinsi NTT yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan. Para penenun berharap adanya perhatian pemerintah kota. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
3: Motif bunga sepe telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga sepe hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sunline, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga sepe ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
4: Harapan kami kepada pemerintah, kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di tempat 15 ini ada tiga kelompok itu tuh, yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada 3 kelompok, berarti ada 30 anggota tenun.
3: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
5: Potong rindu untuk pakai itu rumah, karena memang itu rumah bilang rumah tenun Penkase oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, susun ada orang yang menggerakkan potong lai. Jadi potong sudiam. Paling potong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu potong dengan Pak Jeffrey, potong kerja sama dengan wali kota, jadi potong dapat juga potong puas. Tapi sekarang potong kerja sendiri.
3: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga sepe yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
6: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Kafe Lepalio, Kecamatan Detusoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Detusoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Detusoko, Ferdinandus Watu, mengatakan program Suara Nusantara menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar desa wisata. Menurutnya kehadiran RRI ND membuka ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
7: Dengan adanya RRIND ini menjadi wadah bersama dengan kita antara desa karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya gitu, kayak langsung kunjung ke desa. Hari ini kan di Lepelio Kapi Desa Kebarat, berikutnya mungkin di Bologai Tengah, berikutnya di Kampung Adat Sagar dan seterusnya.
6: Sementara itu Adiatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND Ferdinandus Edmundus mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat melibatkan kepala desa menjadi langkah penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
8: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa-kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman dulu, setelah itu baru mereka akan ke bawah. Saya pikir kalau umpamanya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
6: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRIND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRIND Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Sikiasa, menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat dan Felix Anunut, untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakaenoni sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar meraup keuntungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Paik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: irama. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Dan saat ini pukul 17.27 menit. Tugas Linda menemani Anda tuntas. Dan selanjutnya ada Kak Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk sore hingga malam hari ini, saya Sony temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, kita jelang azan maghrib.

KPI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: jagung salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Pendengar, cuaca sampai dengan hari ini ada dinginnya untuk malam sampai dini hari, tapi juga siang lumayan panas ya, tapi tidak panas-panas amat. Nah, memang iklim kita sampai di saat ini juga terus dipantau. Pemerintah tetap memantau kondisi iklim kita, dan untuk permasalahan iklim ini biayanya mencapai 73,5 triliun. Informasi dari Antara News, pendengar, PLT Direktur Jenderal Stabilitas dan juga Pengembangan Sektor Keuangan dari Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah untuk atasi permasalahan iklim di Indonesia mencapai 73,5 triliun per tahun selama periode 2018 sampai 2024 lalu. Nah, belanja terkait iklim mencapai 3% dari APBN dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari 70 triliun, kata Herman Saharudin dalam Maybank Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta hari ini. Dia menuturkan nominal ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim, tapi ini juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait dengan iklim. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia butuhkan 794 triliun rupiah sampai 800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi. Dan Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklimnya, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan juga mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta. Informasi dari Antara News, pendengar, pemerintah Indonesia habiskan rata-rata 73,5 triliun untuk belanja iklim per tahun.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa taputar kembali, nah.
0: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosong deh.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Selain di Lembang, Jawa Barat, kalau Anda tahu, salah satu observatorium di Indonesia yang terkenal ada di Gunung Timau, Kabupaten Kupang. Nah, observatorium di Gunung Timau, Kabupaten Kupang ini, pendengar, diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan literasi sains bagi masyarakat Indonesia Timur, selain bisa berfungsi sebagai fasilitas penelitian astronomi bertaraf nasional. Manajer KSL Observatorium Nasional Gunung Timau, Abdul Rahman, tadi di pagi hari Anda dengar langsung bicara di Pro 1, tapi saya cuplikan kembali, beliau mengatakan bahwa literasi sains ini adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari. Dan dia mencontohkan ada kebiasaan merebus air sampai mendidih sebelum diminum, maupun penggunaan lampu secara bijak untuk mengurangi polusi cahaya. Ini merupakan bentuk sederhana penerapan literasi sains yang sering kali dilakukan masyarakat tanpa disadari. Menurut Abdul Rahman, NTT dipilih sebagai lokasi observatorium nasional karena memang punya kondisi alam yang sangat mendukung pengamatan astronomi ya. Dan selain kondisi langit yang baik, lokasi Gunung Timau juga relatif mudah dijangkau dari kota Kupang dibanding dengan daerah lain yang punya karakteristik serupa. Dan saat ini teleskop utama observatorium nasional masih dalam tahap penyelesaian memang ya. Tapi sejumlah instrumen pendukung seperti kamera pemantau langit, alat pemantau cuaca, dan juga teleskop berukuran kecil ini sudah beroperasi dan menunjukkan hasil pengamatan sesuai dengan harapan. Penasaran, pengen coba, mungkin kita bisa langsung ke observatorium kita di Timau ya, untuk bisa melihat secara langsung perkembangan. Memang belum lengkap semua ya, tapi observatorium Timau diharapkan akan meningkatkan literasi sains masyarakat Indonesia. Anda sudah pernah ke observatorium Timau, bisa dibagikan pengalamannya, cerita sedikit boleh. Di line WhatsApp di 0811-3820-9440 atau juga cerita lain dari sekitar Anda, informasi cuaca, informasi lalu lintas yang sedang di jalan, atau juga saat malam ini ada di pasar belanja siap-siap untuk besok ya, bisa dibagikan informasi dari sana, perkembangan atau pantauan harga di sana di line WhatsApp di 0811-3820-9440 atau informasi lain bisa dibagikan, informasi-informasi ini bisa dibagikan untuk sore hari sampai malam hari ya. Video pendeknya juga boleh di 0811-3820-9440. Boleh di save dulu WA-nya supaya nanti bisa berbagi informasi di sana di 0811-3820-9440.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Dis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah Provinsi NTT dengan program pangan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa perkuat sistem aksi dini. Basisnya adalah peringatan dini melalui penyusunan rencana kerja kesiapsiagaan antisipasi menghadapi berbagai ancaman bencana. Nah, langkah ini dibahas di workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang melibatkan BPBD, BMKG, BNPB, perangkat daerah, dan akademisi. Kepala Kantor WFP Kupang, Nunuk Supratina, mengatakan WFP ini apresiasi komitmen pemerintah Provinsi NTT, khususnya BPBD dan BMKG, juga kelompok kerja AMPD untuk memperkuat sistem informasi dan respon peringatan dini. Menurut Nunuk, keberhasilan sistem peringatan dini tidak hanya diukur dari kecepatan penyampaian informasi, tapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk menerjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata untuk melindungi masyarakat. Kita bisa berpartisipasi, pendengar, untuk bisa melindungi masyarakat kita dengan kalau ada informasi terkait dengan hal-hal di sekitar kita, kita bagikan. Siapa tahu bisa menolong warga masyarakat yang lain untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, di area tertentu ini ada kondisi yang kayaknya ini kalau ada orang yang lewat sini bisa terganggu, ya. Atau juga kondisi cuaca atau juga informasi terkait bencana. Longsor di tempat tertentu atau di titik tertentu, di titik jalan tertentu yang bisa menyebabkan bencana, bisa dibagikan informasinya. Untuk sore hari ini, pendengar, Anda punya kesempatan bagikan di 0811-3820-9440. Bisa lewat video pendek atau juga informasi lain bisa dibagikan di 0811-3820-9440.

0: su kebakaran di mana lah ini? Sekarang nih, banyak kebakaran nih.
1: Mama, mama.
0: Kenapa?
1: Ada kebakaran.
0: Hi, kebakaran di mana?
1: Tante Lis bawa mata bakar, Mak.
0: Kok? Kan mana bisa kebakaran begitu?
1: Itu alang-alang dekat Tante Lis bawa mata bakar, Mak. Jadi ini api menyebar sampai Tante Lis bawa maju ikut terbakar.
0: Aduh, pasti dong bakar sampah abis itu son perhatikan tuh. Makanya, sumusin kemarau begini terus ada angin kencang leh. Jangan main api, jangan buang puntung rokok sembarang ju. Apalagi di rumput kering atau alang-alang begitu. Jadi kebakaran tuh.
1: Hei, kok mama marah beta? Bukan beta.
2: Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari aktivitas.

Mumpung anak-anak masih libur pendengar sampai di pertengahan bulan Juli nanti, siapa tahu Anda punya rencana untuk liburan ke satu tempat ya. Kalau di tempat ya, di Anda liburan ini ada hal-hal baru yang mungkin menurut Anda ini cocok untuk menjadi bagian dari informasi yang perlu diketahui banyak orang, bisa dibagikan ya di 0811-3820-9440. Beberapa waktu belakangan ini pendengar, perhatian seluruh masyarakat Indonesia tertuju di beberapa titik. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di beberapa titik. Kegiatan rohani misalnya ada Pesparawi yang dilaksanakan di Papua Barat. Tapi di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur ini ada 1351 anak yang berkumpul bersama-sama dari kegiatan Akbar juga. Ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan Jambore Part ya, yang dilaksanakan di Timor Tengah Utara, di Jemaat Petra Kefa Klasis Timor Tengah Utara. Jambore Pelayanan Anak Remaja dan Taruna atau PAR ke-7 berlangsung di Jemaat Petra Kefa Klasis Timor Tengah Utara dari Senin 29 Juni 2026 kemarin, dan kegiatan akbar ini akan berlangsung sampai 4 Juli 2026. Ada 1351 anak dan remaja dari berbagai daerah hadir untuk mengikuti rangkaian acara. Tujuannya untuk memperkuat iman, potensi diri, dan sekaligus meneguhkan komitmen anak-anak terhadap perlindungan anak di era digital. Acara pembukaan diawali dengan penampilan budaya yang memukau berupa tarian Son Kiki asal Alor, dan itu kegiatan dilanjutkan lagi dengan ibadah dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan. Pembukaan Jambore Par ke-7 ini dihadiri oleh Majelis Sinode Gemit, di ada Wakil Ketua, kemudian Sekretaris dan juga Bendahara, dan ada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Veronica Tan, perwakilan pemerintah dan aparat keamanan, juga ada berbagai instansi yang hadir di sana. Di Suara Gembala, Wakil Ketua Sinode Gemit Pendeta Sanep Blegur menyoroti tantangan besar yang dihadapi generasi muda saat ini, khususnya terkait dengan isu sosial, perkembangan teknologi digital, dan dia menegaskan bahwa seluruh institusi di bawah naungan gereja itu wajib bertransformasi menjadi ruang yang aman dan penuh kasih sayang bagi perkembangan anak-anak. Sukses untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Mungkin siapa tahu Anda juga punya informasi dari lokasi Jambore Party Klasis Timur Tengah Utara, bisa dibagikan informasinya 0811-3820-9440. Saya ajak Anda kembali ke tahun 80. Ada apa di tahun 80? Ada Lake Celebrate.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lu baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lu. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lu gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Oke. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek, itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0,
7: kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa.
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, di antaranya melalui program manajemen.

0: Ini adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
1: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
4: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
5: Yang sekarang berangkat dari 153 dan kembali 351 yang satu wafat dengan di sana dan yang satu pulang ke Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak

0: gelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, wakaf sabu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rusia continue to prosper and my department.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mie cup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun pes Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah cuman,
7: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini Anda bisa simak renungan malam Kristen yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Dan ragam lagu rohani Kristen akan temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan merefleksikan cerpen kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Ialah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-60 hingga ayatnya yang ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Tuhan Yesus dari semula siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah kata-kata berkat yang membangun. Kata-kata berkat yang membangun. Dalam ayatnya yang ke-63b dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pendengar setia yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikut Dia. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa perkataannya adalah kebenaran, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita juga harus ingat bahwa Yesus tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Ia memberikan pilihan kepada kita untuk memilih apakah kita akan tetap setia atau meninggalkannya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mengherankan bila banyak anak Tuhan tidak sepenuhnya mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak mendapatkan apa yang ia yakini di hati. Karena menyepelekan yang satu ini, yaitu lupa memperkatakan firman Tuhan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang lupa atau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan bisa diibaratkan seperti memiliki sebuah mesin tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena orang itu tidak pernah mengoperasikan tombol yang ada di mesin tersebut. Dan tombol itu adalah perkataan kita sendiri. Sebaliknya, orang yang senantiasa memperkatakan firman sesuai dengan apa yang kita percayai di hati sama dengan yang sedang menekan tombol on pada mesin atau mengaktifkan mesin untuk beroperasi. Pendengar setia yang terkasih, sebaliknya, yang sering kita perkatakan adalah kata-kata negatif yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, artinya kita sedang menekan tombol off. Atau artinya mesin itu berhenti beroperasi. Mesin iman kita berhenti bekerja, lalu apa yang harus kita perkatakan?
Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana engkau perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang membenci, mengutuk dan mencaci kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Mari kita jalani hari-hari dengan menjaga setiap perkataan kita. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Amsal 13 ayatnya kedua. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kita. Semakin banyak kita memperkatakannya, semakin kita menikmati janji daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan dalam doa kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, biarkanlah kata-kata yang keluar dari lidah kami, dari mulut kami, adalah kata-kata yang penuh berkat dan membangun iman. Biarkanlah firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kami, karena semakin kami memperkatakannya, semakin kami menikmati janji-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang, kamu tahu kan? Angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu.

bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

komplit. Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi
1: berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: Masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu. Akhirnya ya, Yuna kembali menyapa kamu di awal Juli, tepatnya di 1 Juli 2026 ini. Luar biasa ya teman Pradu, udah di pertengahan tahun aja nih. Tidak terasa sudah 6 bulan kita melewati tahun 2026 ini, dan pastinya Yuna berharap untuk kamu yang selalu menikmati hari baru, selalu diberikan berkat, apalagi untuk hari ini. Dan pastinya Yuna berharap juga kamu masih enjoy di Pradu FM Kupang, karena seperti biasa di sepada kali ini akan ditemani sama Yunda seru-seruan dengan rangkaian acara yang udah siap menemani teman Pradu. Setelah ini akan Yunda hadirkan Jazz Music untuk kamu, dan kita juga akan ada di dalam renungan pagi teman Pradu. Yunda ucapkan selamat pagi aja untuk teman Pradu yang pastinya udah bergabung ya di streaming maupun terestrial, yang udah persiapan baru bangun juga. Di saat ini teman Pradu, Yunda akan hadirkan sebentar lagi renungan dari Mimbar Agama Hindu untuk kamu, dan juga akan ada info Pradu seperti biasa di pukul 6. Seru-seruan dengan informasi cuaca juga yang kira-kira di Kota Kupang kali ini ya, di hari ini bakalan seperti apa ya untuk cuacanya. Stay tune terus, akan Yunda hadirkan informasinya untuk kamu. Bakal seru-seruan juga di sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8 nanti dengan Choice of the Day, topik seru yang bakal dihadirkan untuk kamu. Dan akan ada pilek di pukul 8 sampai dengan pukul 9, dilanjutkan sama Spalding, Spada Talking ya. Dan Yunda masih akan terus temani kamu dengan info Pradu di pukul 10 sampai di Pradu Hitlist, kebersamaan kita sampai di pukul 11 nanti. So jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pradu RRI Kupang, Facebook Pradu Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pradu Kupang, Mobile Application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Selamat pagi teman Pro2, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistya Samosir akan menemani saudara.

Yuga, Cenana Marga Yuga, dan Raja Marga Yuga. Bakti Marga Yuga yaitu cara menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui jalan bakti, yaitu cinta kasih, pelayanan tulus dan ikhlas kepadanya. Selanjutnya, Karma Marga Yuga yaitu cara menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui jalan bekerja tanpa pamrih. Bekerja demi kewajiban, bukan demi hasil. Dengan kata lain, melepaskan diri dari ikatan hasil. Jalana Marga Yuga yaitu cara menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui jalan ilmu pengetahuan, melalui jalan peningkatan kesadaran spiritual. Sedangkan yang terakhir adalah Raja Marga Yuga, yaitu cara menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui jalan samadhi, meditasi, atau melaksanakan sadhana, latihan spiritual tertentu. Lalu manakah dari keempat jalan itu yang paling benar? Jawabannya adalah semua benar, semua sah, semua dapat dilaksanakan karena semua itu ada atas kehendaknya. Bukankah segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Hyang Widi, termasuk kebenaran mengenai jalan untuk menghubungkan diri dengannya? Lalu apa yang menyebabkan pilihan jalan kita berbeda antara yang satu dengan yang lainnya? Perbedaan itu tergantung dari tingkat kesadaran rohani atau spiritual kita, yang ditentukan oleh karma wasana kita masing-masing. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aneka ragam atau pluralisme jalan bakti yang ada di dalam Hindu. Bakti adalah sebuah wujud cinta kasih, penyerahan diri, sujud kehadapan Hyang Widi atau Brahman. Di dalam kitab Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam menyebutkan ada 9 jenis atau cara mewujudkan rasa bakti kita kepada Sang Brahman yang disebut dengan Nawa Laksana Bakti. Nawa Laksana Bakti terdiri dari Swanam atau Srawanam, yakni mempelajari keagungan Tuhan Yang Maha Pengasih melalui pembacaan kitab-kitab suci. Selanjutnya Kirtanam, yaitu mengucapkan atau menyanyikan nama-nama Hyang Widi. Smaranam, mengingat namanya atau bermeditasi tentangnya. Pada Swanam, melakukan pelayanan kepada Hyang Widi, termasuk melayani atau menolong berbagai makhluk ciptaannya. Selanjutnya Arcanam, memuja keagungannya umumnya dengan sarana arca dan persembahan bunga serta buah-buahan. Wandanam, memberikan penghormatan dan doa kepada Tuhan. Dasya, melayaninya dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Sakyam, memandang Hyang Widi sebagai sahabat sejati yang selalu memberikan pertolongan. Dan yang terakhir adalah Atmavidanam, penyerahan diri secara total kepadanya. Teman Produa dan umat Dharma dimanapun Anda berada, berbagai bentuk bakti tersebut dalam Hindu adalah benar. Semua jalan tersebut merupakan jalan yang diciptakan oleh Hyang Widi. Apapun jalan yang kita tempuh pasti akan sampai kepada beliau, asal dijalani dengan kesungguhan, keyakinan, dan tulus tanpa ego. Di dalam pustaka suci kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 menjelaskan, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Dalam konsep jalan bakti tersebut, kita diberikan kebebasan untuk memilih jalan mana yang kita sukai dan mampu untuk dilaksanakan. Namun apa yang terjadi belakangan ini, banyak dari kita yang saling celah dalam melaksanakan serada atau keyakinan dan bakti kita, saling menjatuhkan, menganggap bahwa cara yang dilakukan oleh dirinya lah yang paling benar. Harus kita sadari bersama bahwa musuh dari bakti adalah ego. Bagaimana mungkin kita mengklaim diri sebagai orang yang memiliki serada kita bila kita masih egois dan memonopoli kebenaran Tuhan? Orang yang memiliki serada dapat memahami pemujaan Hyang Widi dari berbagai jalan. Demikian halnya dengan kita sebagai umat Hindu. Berbagai cara yang dijelaskan dalam catur Marga Yuga diciptakan untuk kita laksanakan sesuai dengan pilihan dan kemampuan dan tingkat kesadaran spiritual kita. Jangan karena perbedaan canda atau aturan pengucapan.

Dan mantra membuat kita saling kecam. Jangan karena ada yang tetap memilih cara tradisional Indonesia, khususnya secara tradisi Bali, justru mengecam umat Hindu lainnya yang memiliki cara Kejawen, Sunda, Dayak, Toraja, termasuk yang memiliki cara bajan, kirtan, dan cara lainnya. Jangan karena upakara atau sarana sesajen atau bebantenan tidak mengikuti daerah tersebut, lalu upakara tersebut disalahkan, dikecam, dan lain sebagainya. Teman Pro 2 dan umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini yang mengambil tema indahnya aneka ragam jalan bakti dalam Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om.

0: Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin, kita sudah memasak olahan tempe garam.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Sangat senang karena justru kami sangat berterima kasih kepada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama.
2: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Tenggara, baik dalam riset terapan, pengembangan inovasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 1 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya suara Piala Dunia hadirkan senyum bagi penghuni Panti Hidbia. Gubernur NTT ajak lulusan Undana bangun daerah dengan inovasi. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Sorak kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hidbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hidbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia.

0: 20 Juni 2026, puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
1: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
0: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
2: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind, tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
0: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan, suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sumba Timur harapkan Polri semakin profesional di Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekwali menyampaikan ucapan selamat peringati Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Ia berharap Polri terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Saya Umbulili Pekwali, Bupati Sumba Timur, saat ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Polri, Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Harapan kami adalah semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Menurut Bupati, semangat Polri presisi diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Ia juga mengajak seluruh elemen termasuk pemerintah daerah dan Polri untuk terus memperkuat kolaborasi demi menciptakan wilayah Sumba Timur yang aman, tertib, dan harmonis. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
6: Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang paling rentan terhadap ancaman hidrometeorologi.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja, informasi risiko, dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia, WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana atau AMPD untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, menyebut NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, hingga siklon tropis.
6: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat

0: tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Kepala Kantor WFP Kupang lebih lanjut menegaskan keberhasilan aksi dini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu penyusunan rencana kerja difokuskan pada penetapan trigger threshold, mekanisme pengambilan keputusan berbasis risiko serta pembagian peran setiap pemangku kepentingan saat terjadi ancaman bencana. Selain mengapresiasi proaktif mitra strategis dalam memperkuat sistem informasi risiko dan peringatan dini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris BPBD Yohanes Takadosi mengajak masyarakat untuk konsisten memantau informasi resmi dari BMKG dan mengkoordinasikan dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PBM, apabila membutuhkan penanganan darurat.
2: Kami dari Pemerintah Provinsi DT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, menghimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
1: Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui PLH Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Kombes Pol Sajimin Saat Selasa 30 Juni 2026 mengatakan Ditres Narkoba Polda NTT dan Satres Narkoba Polres Jajaran selama semester 1 tahun 2026 aparat berhasil menangani 22 kasus, terdiri dari 18 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika, dan 2 kasus obat-obatan berbahaya. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 34 orang tersangka yang terdiri atas 14 pengedar, 1 bandar, dan 18 pengguna yang menjalani rehabilitasi medis maupun sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut Kombes Sajimin, dari perkara tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 8.39.042 gram sabu, 32.3748 gram ganja, 9.8 gram narkotika sintetis, 998 butir psikotropika jenis alpazolam, serta 50.14 butir obat keras berbahaya. Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 15 perkara telah diselesaikan, sementara 7 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Kombes Pol Sajimin menegaskan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya sebagai upaya menyelamatkan generasi muda serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Berita selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT, audiensi yang berlangsung Senin 29 Juni 2026. Menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Masa-masa bukan tahapan pemilu ini, kita berupaya untuk meramu berbagai informasi dapat dari semua pihak. Menurut kami, berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
5: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Iwanita Wake, dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan, PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
4: Kami datang diskusi bersama. Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Ini ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami. Juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam kerja-kerja pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di timur tempat kita sudah bicara sama kami. Itu sebenarnya.
5: Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
6: Dalam kaitan dengan pengawasan pemilu itu, kehadiran teman-teman pers menjadi penting. Ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik, tapi kemudian menjadi tidak baik, itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PWI sebagai mitra termat. Ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan. Sehingga ketika kemudian kami butuh teman wartawan ini kan kami mesti tahu tugas fungsi kewenangan PWI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
5: Menanggapi dukungan media melalui PWI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua PWI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media yakni PWI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPRSMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua PWI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
7: Sebagai organisasi kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan ke Humas, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap ini. Yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan PA. Penyelenggaranya itu kan.
5: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerja sama PWI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur NTT mengajak para wisudawan menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa dalam wisuda periode 2 tahun 2026 Universitas Nusa Cendana di Kupang. Berikut laporan Wiwin Ngari.
8: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
9: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapan, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pegangan bagi seluruh wisudawan-wisudawati.
8: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, Rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
10: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT. Melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan Cyber Sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
8: Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus

0: pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengancam keberlanjutan ekologi daerah. Menurut Cornelis Billy, pembiaran terhadap perusakan hutan dapat berdampak serius terhadap keseimbangan lingkungan. Ia menegaskan bahwa kerusakan ekosistem akan memicu berbagai persoalan ekologis yang dapat merugikan masyarakat luas jika tidak segera dihentikan. Ia juga mengaitkan kerusakan hutan dengan meningkatnya potensi bencana alam seperti tanah longsor dan gangguan geologis lainnya. Bahkan ia menyebut bahwa gempa bumi yang terjadi secara beruntun dapat menjadi tanda melemahnya struktur alam akibat kerusakan lingkungan yang terus berlangsung. Lebih lanjut, Cornelis menekankan pentingnya rehabilitasi hutan melalui penanaman kembali pohon di kawasan hutan lindung. Ia juga mendorong adanya larangan tegas terhadap aktivitas pembabatan hutan untuk menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan keadilan ekologi. Secara khusus, ia menyoroti kondisi hutan Poronombo yang menurutnya telah mengalami kerusakan parah hingga dianggap punah akibat ulah manusia. Menurut Cornelis, kondisi tersebut turut memperburuk keseimbangan alam dan memicu gangguan ekosistem di sekitarnya. Cornelis mendesak pemerintah agar lebih tegas dalam mengawasi dan melarang segala bentuk aktivitas yang merusak hutan lindung. Ia menegaskan bahwa perlindungan hutan harus menjadi prioritas agar potensi bencana dapat diminimalisir dan keberlangsungan lingkungan tetap terjaga. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sayur hidropik yang ditanam dengan tidak menggunakan media tanah, higienis dan segar, memungkinkan petani memasarkan dengan harga tinggi ke konsumen. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
2: Mulai uji coba pertama itu sayuran yang gampang, tanam sayur kangkung, bayam, itu kan salah satu tanaman sayuran daun yang sangat mudah untuk tumbuh. Setelah itu saya bergeser lagi ke caisim, pakcoy, pagoda, dan akhirnya ini saya menetapnya itu di selada karena permintaannya tinggi.
3: Sistem bertani hidroponik menawarkan keunggulan efisiensi ruang dan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, serta hasil panen bersih berkualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hidroponik cocok untuk area tanah terbatas karena memungkinkan petani melipat gandakan jumlah tanaman per meter dibandingkan pertanian konvensional. Pemilik usaha Keta Far, Octavia Nuraini Kubanu kepada RRI di Kupang menyebutkan bercocok tanam hidroponik menguntungkan karena di setiap rotasi tanam bisa panen setiap minggu dan dapat menghasilkan uang asalkan jangan putus untuk menanam.
2: Di daerah tempat tinggal saya ini kan saya memiliki lahan yang terbatas. Jadi menurut saya lebih efisien saja. Kontrolnya pun lebih mudah karena kita tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Bisa saya sendiri yang mengontrol dan sambil mengurus rumah tangga pun bisa jalan sekaligus dan juga bisa mengurus yang lain. Dan juga dia menghasilkan sayur yang berkualitasnya premium.
3: Sistem bertani hidroponik lebih produktif karena waktu tanam yang lebih singkat. Tanaman seperti selada, sawi, dan bayam hanya membutuhkan masa panen selama 45 hari. Tanaman yang sama membutuhkan masa panen selama 60 hari bila ditanam konvensional. Sistem penanaman hidroponik lebih sederhana dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit dan bisa di rumah dengan lahan yang sempit. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang menegaskan penilaian pribadi menjadi kunci utama dari penilaian eksternal. Berikut laporan Aris Lake.
4: Rektor IAKN Kupang, Dr. Imades Wardana menyampaikan penguatan self-assessment bagi mahasiswa dan dosen sangat penting sebelum masyarakat menilai mutu lulusan selama proses KKN. Imades menegaskan penilaian pribadi sangat menentukan penilaian eksternal. Ia juga menekankan pentingnya pengujian kualitas atau mutu lulusan. Hal tersebut disampaikan saat pelepasan dan pembekalan kuliah kerja nyata IAKN Kupang tahun 2026.
5: Nah, ke depan kampus akan melakukan penguatan kelembagaan berbasis asesmen yang disebut dengan self-assessment. Nah, itu sudah dikerjakan oleh BANPT. Maka muncullah namanya laporan evaluasi diri. Self-assessment sebagai personal, self-assessment juga sebagai komunal atau dalam disebut dengan komunitas atau lembaga. Asesmen lembaga sangat ditentukan oleh asesmen personal itu.
4: Menurut Imade,

0: produksi yang dilakukan secara terus-menerus justru membuktikan situasi yang sesungguhnya tidak baik karena adanya kelemahan self-assessment. Di kampus, semua elemen harus mengelolanya secara sistematis. Namun, prinsip dasar sistem itu adalah kesadaran untuk memaknai diri sebagai pribadi dalam ruang kerjasama. Rektor IAKN Kupang meminta seluruh akademika untuk terus mengasesmen diri, baik mahasiswa maupun dosen. Ia berharap semua elemen bersatu padu, menyuarakan kebenaran, kekuatan reputasi, dan kecintaan akan kampus. Kehadiran mahasiswa di desa untuk memberdayakan masyarakat desa melalui sumber potensi internal, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, melalui pikiran-pikiran yang kuat dan keterampilan yang hebat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga.
2: Pacuan kuda Bupati Kap Semarakan HUT RI ke-81 Sumba Barat. Berikut laporan Ciri Lende.
3: Saya sebagai Ketua Federasi Nasional Perdasi Pacu, mungkin harapan saya itu kepada pemilik kuda agar terus kudanya dilatih dan tetap semangat untuk memelihara kuda asli Sumba, kuda sandal. Menjadi agar pacuan kita di Sumba ini menjadi salah satu tujuan wisata datang ke Pulau Sumba. Dan mungkin akan menjadi dampak yang baik untuk Pulau Sumba yang kita cintai.
4: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar berbagai kegiatan olahraga dan perlombaan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini. Selain turnamen sepak bola yang telah lebih dahulu digelar, kini masyarakat juga akan disuguhkan turnamen pacuan kuda Bupati Kap Sumba Barat. Turnamen pacuan kuda tersebut diselenggarakan oleh Fordasi Sumba Barat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ajang ini diharapkan menjadi wadah bagi para pencinta olahraga berkuda sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui kegiatan olahraga tradisional yang menjadi kebanggaan Pulau Sumba. Ketua Fordasi Sumba Barat, Franky Susanto Tarawatu mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen pacuan kuda Bupati Kap bertujuan untuk memotivasi masyarakat Sumba Barat agar terus melestarikan kuda sandalwood yang selama ini dikenal sebagai ikon dan kebanggaan masyarakat Sumba.
3: Memang standar untuk mengadakan PON itu sangat-sangat baik dan perlu kita dukung dalam pelatih, joki dan lain-lain sebagainya, sarana dan prasarana. Kebanggaan kami khusus di daerah ini ketika non pelana ini masuk dalam agenda PON, jadi untuk diperebutkan dalam PON, karena kalau tanpa non pelana kami di daerah-daerah khususnya yang membawa pacuan kuda ini ke arah pariwisata dan kebudayaan akan kehilangan momennya, kehilangan peluang untuk mendapatkan emas. Kami sangat senang dengan perjuangan bapak-bapak mereka yang sampai hari ini non pelana bisa masuk dalam salah satu kelas yang diperlombakan untuk perebutkan.
4: Menurutnya, selain menjadi upaya pelestarian budaya, turnamen ini juga diharapkan mampu meningkatkan semangat para pemilik dan pencinta kuda pacu dalam memelihara serta mengembangkan kualitas kuda pacu khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Panitia telah membuka pendaftaran peserta sejak 29 Juni dan akan berlangsung hingga 6 Juli mendatang. Seluruh pemilik kuda pacu yang ingin mengikuti perlombaan diwajibkan mendaftarkan kudanya kepada panitia pelaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui penyelenggaraan turnamen pacuan kuda Bupati Kap ini, diharapkan tradisi pacuan kuda Pulau Sumba terus berkembang sekaligus menjadi daya tarik olahraga dan budaya yang mampu menghidupkan semangat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sumba Barat pada tahun ini. Dari Sumba Barat, Cirlinde, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Suara Piala Dunia hadirkan senyum bagi penghuni Panti Hitbia. Gubernur NTT ajak lulusan Undana bangun daerah dengan inovasi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

0: sebuah pelanggaran tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Barca Barcola. Kali ini kepada Michael Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Gol. Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jacob Widerstrom. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
1: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper

siap-siap ke kantor, ke sekolah. Eh kok sekolah? Kayaknya anak sekolahan lagi libur ya? Oh ke kampus gitu ya. Atau kamu yang mungkin masih rebahan sambil dengerin Pre 2 ya, selamat bergabung. Dan pastinya kita bakal ngobrol seru dengan pilihan seru udah pasti di Choice of the Day edisi kali ini teman Pre 2. Kita awali dengan pembahasan yang selalu jadi trendsetter kalau di pagi hari, olahraga. Ya, ini kayaknya makin hits juga ya. Hampir setiap akhir pekan bahkan ya ada fun run, terus apa CFD ya, sampai komunitas lari yang anggotanya tuh kayak makin rame aja gitu. Tapi muncul satu perdebatan juga dengan satu pertanyaan yang Yuna bakal ajak kamu untuk gabung di pagi hari ini. Kira-kira kamu tuh tim lari pagi atau lari sore nih teman Pro 2? Kan ada ya yang bilang kalau lari pagi tuh paling nikmat sih, udaranya masih segar, mataharinya belum terlalu terik, dan habis lari tuh kayak rasanya semangat aja untuk menjalani aktivitas seharian. Nah kalau ini Yuna setuju sih, tapi ada juga yang bilang, mana sempat lari pagi, bangun aja susah, gimana harus hektik ke kantor dan lain sebagainya. Nah untuk kamu, lari sore bisa jadi pilihan juga, kayak badan tuh udah lebih siap buat bergerak, bisa sekalian refreshing setelah seharian kerja atau kuliah. Dan bonusnya adalah kamu bisa ketemu banyak teman komunitas lari atau orang-orang yang punya hobi yang sama. Nah di Choice of the Day kali ini Yuna mau tanyain buat kamu yang lagi dengerin, iya kamu, kira-kira kamu tim mana nih? Tim lari pagi atau lari sore? Kalau punya pengalaman menarik dan unik atau yang pengen gabung berbagi informasi juga boleh banget ya, langsung mention aja di medsos kita 0811382090090 atau di Facebook Predo Kupang, Instagram @RRIPredoKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna tunggu, kita seru-seruan masih di Chase of the Day di Spada Weekend pagi kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Spread 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu Jason featuring Saint Paul, teman Spread 2. Do you remember? Dan pastinya Yuna masih temani dengan lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Kalau versi Yuna sih lagu-lagu kayak gini sih yang bisa membangkitkan mood dan semangat di pagi hari, teman Spread 2. Oke, kita masuk di topik choice of the day kita. Tapi kalau diperhatikan ya teman Spread 2, olahraga lari itu sekarang tuh bukan sekadar olahraga aja, tapi udah kayak gaya hidup juga sih teman Spread 2. Dulu orang lari tuh karena disuruh sama guru olahraga ya. Tapi kalau sekarang ya untuk olahraga lari sendiri tuh udah pakai yang namanya smartwatch, upload pace, terus apalagi heart rate, sepatu baru. Zoe. Ini yang selalu dibikin di story ya. Kalau misalkan kita lari, ih udah berapa langkah hari ini, berapa kilometer yang ditempuh. Kadang tuh selesai lari ya FOMO dulu ya, foto-foto, di-upload. Kalau tidak di-upload ya katanya tuh belum resmi olahraga. Ya minimal seluruh dunia tahu lah. Tapi gak apa-apa sih teman Spread 2, itu keren sih menurut Yunda. Tapi dibalik tren-tren seperti ini nih teman Spread 2, sebenarnya tuh ada sisi positif sih. Karena kayak komunitas lari itu kan bikin banyak orang lebih konsisten berolahraga ya. Bahkan tidak gabung komunitas pun gaya hidup seperti ini juga jadi pilihan terbaik sih menurut Yunda. Karena kalau sendiri kadang niatnya aja yang besar gitu. Begitu alarmnya bunyi, aduh besok aja ya. Ini untuk tim lari pagi gitu. Tapi kita lihat dulu ada pendapat mendengar juga yang udah gabung di line Instagram kita, ada Kak Nova. Kalau saya ikut komunitas lari karena kalau sendirian tuh pasti batal, rame-rame jadi semangat. Oke, bisa nih. Nah ini juga dari Kak Olia, awalnya tuh cuma ikut teman, sekarang tuh malah ketagihan, kayak berasa kurang aja kalau misalkan satu hari tuh tidak lari pagi. Mantep nih, udah jadi gaya hidup kan. Kalau FOMO-FOMO tapi positif itu keren sih menurut Yunda teman Spread 2. Nah kalau kamu nih yang mana nih teman Spread 2, tim lari ataukah tim lari, udah pasti tim lari ya. Lari apa dulu nih, lari dari kenyataan atau gimana? Lari pagi atau lari sore nih teman Spread 2? Yang mau gabung langsung aja, atau kamu yang mungkin pengen kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih di pagi hari ini, boleh banget ya, langsung mention aja. Dan untuk yang mau berbagi informasi terkini di tempat kamu, mungkin ada yang rame, ada yang hype, bisa langsung aja teman Spread 2 gabung seru-seruan bareng sama Yunda di sini. Tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin seru.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman,

Laude, ada kenangan yang mungkin tidak bisa kita miliki selamanya, tetapi tetap layak untuk dikenang dengan senyum. Karena pada akhirnya, yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, melainkan mereka yang tetap memilih bangkit setelah berkali-kali terluka. Nah, pendengar, selamat menjalani pagi ini. Jika hidup sedang terasa berat, jangan menyerah. Matahari selalu terbit kembali, bahkan setelah senja yang paling panjang sekalipun. Nah, pendengar, saat ini pendengar akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Dan di pagi hari ini pendengar ditemani dengan musik Selamat Pagi yang dibawakan oleh Ran.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syah

0: Bana dan Pendeta Victor Jelira. Program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
1: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
2: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
3: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
4: Sebentar, kelas 1.
3: Kelas 1 SD?
4: Oh,
3: 7 tahun.
5: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
4: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
5: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
4: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa ke sekolah.
5: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
6: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
5: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
6: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
7: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
8: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
9: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
10: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
11: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Suba. Pendengar, informasi yang akan disampaikan, pembangunan Catlab RSUD WIK Bubak, langkah besar penuhi standar layanan jantung. Terobosan penting demi keselamatan pasien di wilayah ini mulai diwujudkan saat pemerintah Kabupaten Sumba Barat secara resmi menandatangani kontrak pembangunan dan peningkatan ruang Catlab RSUD WIK Bubak pada Sabtu pagi 27 Juni 2026 guna menyiapkan fasilitas yang layak menerima peralatan medis mutakhir dari pusat. Perjanjian kerja senilai 2,629,641.000 ini ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen RSUD WIK Bubak dengan Direktur CV A. Astra Star selaku pelaksana pekerjaan pembangunan yang bersumber dari dana alokasi khusus ini berlangsung selama 150 hari kalender. Berjalan mulai tanggal 27 Juni hingga ditargetkan tuntas sepenuhnya pada 23 November 2026 mendatang. Proyek ini bukan sekedar perbaikan bangunan semata, melainkan persiapan matang infrastruktur untuk menampung bantuan paket peralatan lengkap, termasuk mesin operasi yang akan diserahkan Kementerian Kesehatan RI pada rentang Oktober hingga November 2026. Standar pembangunan ditetapkan ketat agar bangunan siap pakai dan sesuai persyaratan teknis saat peralatan tersebut tiba. Menurut PPK RSUD WIK Bubak, Stephen Billy, keberadaan ruang Catlab yang memadai ini akan mengubah wajah pelayanan kesehatan di daerah, terutama untuk penanganan penyakit jantung. Fasilitas ini juga dirancang terintegrasi dengan ruang perawatan intensif yang sudah ada, sehingga alur rujukan penanganan dan pemantauan pasien kritis menjadi lebih cepat, terpadu, dan aman. Pihak pelaksanaan pembangunan CVAA Star menegaskan komitmennya bekerja sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah disepakati. Koordinasi berkelanjutan akan dilakukan bersama manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan guna memastikan tata letak instalasi pendukung serta kualitas konstruksi benar-benar siap mendukung pemasangan dan pengoperasian peralatan medis canggih nantinya. Langkah strategis ini menegaskan tekad Pemda Sumba Barat meningkatkan kemandirian dan kualitas layanan kesehatan spesialis di daerah. Dengan fasilitas yang lengkap dan memadai, masyarakat diharap tak perlu lagi rujuk ke luar daerah untuk penanganan kasus jantung dan kondisi kritis lainnya, sehingga akses pelayanan menjadi lebih dekat, cepat, dan terjangkau.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz, Wakapolres SBD tekankan disiplin dan pelayanan humanis personel Polri. Wakapolres Sumba Barat Daya Kompol Martinus Arjon SH memimpin apel jam pimpinan yang diikuti seluruh personel Polres Sumba Barat Daya. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan arahan sekaligus memperkuat komitmen personel dalam meningkatkan profesionalisme saat menjalankan tugas kepolisian. Dalam arahannya, Wakapolres menegaskan pentingnya disiplin waktu sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki setiap anggota Polri. Menurutnya, kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membangun kinerja dan yang profesional serta mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain disiplin, seluruh personel juga diingatkan agar senantiasa menjaga kesempatan semangat kerja, meningkatkan solidaritas, serta melaksanakan setiap tugas dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Semangat kerja yang tinggi dinilai menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Wakapolres juga menekankan pentingnya mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang ramah, sopan, responsif, dan berintegritas harus terus diwujudkan sebagai cerminan Polri yang hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Ia berharap seluruh anggota Polres Sumba Barat Daya mampu menerapkan arahan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan disiplin, profesionalisme, dan pelayanan yang humanis. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan semakin dirasakan manfaatnya. Melalui apel jam pimpinan ini, seluruh personel Polres Sumba Barat Daya diharapkan terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polres Sumba Barat Daya.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz, Wakil Bupati resmi buka turnamen mini GKS Tanah Kombuka. Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga KKSP menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-26 Gereja Kristen Sumba Tanah Kombuka Sabtu 20 Juni 2026. Kehadirannya sekaligus membuka secara resmi turnamen sepak bola mini yang digelar untuk memeriahkan peringatan hari jadi gereja tersebut. Perayaan berlangsung meriah dan khidmat dengan dihadiri Pendeta GKS Tanah Kombuka, Pendeta Jonathan Ramak Awang, STH, Majelis Jemaat Unsur Forkopimcam, WWW Timur, Kepala Desa Tenematana, Panitia Penyelenggara, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Selain itu, para manajer tim, ofisial, pelatih, wasit, dan seluruh peserta turnamen turut memadati lokasi kegiatan. Kehadiran ratusan jemaat semakin menambah semarak suasana perayaan HUT ke-26 GKS Tanah Kombuka yang mengusung semangat kebersamaan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar GKS Tanah Kombuka atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia berharap gereja terus bertumbuh menjadi gereja yang melayani, menghadirkan kasih kepedulian, serta menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Dominikus juga memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan turnamen sepak bola mini. Menurutnya, olahraga menjadi wadah positif untuk membangun karakter generasi muda sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati secara resmi membuka turnamen dengan harapan seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, menjaga keamanan, dan menghormati setiap aturan pertandingan. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan bibit-bibit pesepak bola berprestasi Sumba Barat Daya.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.
3: FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 8 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita hingga pada pukul 8.30.
4: Di akun-akun masyarakat.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna